0: KM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Brimkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020.

0: Jabatan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat

0: BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
1: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
0: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
4: Ya, tergantung di embarkasi Imran di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas berangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kram, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan tim pendamping kesehatan.
5: Jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 9 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
4: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun 3 tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertakar terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
5: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
4: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berangkat.

0: ada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
2: Dengan disabilitas, lansia dan disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
3: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
2: Untuk ketersediaan kursi roda, nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh

0: Final sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i, atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda, jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
1: Sementara guna memberikan pemahaman dalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
2: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam Fisduk ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
1: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
7: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
6: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
7: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif

0: dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
1: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
2: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama dua dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
1: 我同特朗普总统顺应两国人民。
0: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam satu dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
3: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
4: At the request of China's ambassador, it was President.
0: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Trans 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang

0: waras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 K

Iya, pendengar, kita kembali di kawasan Tomper 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat bersibuk-sibuk di akhir pekan ini. Tapi kalau akhir pekan sibuk-sibuknya ya kayaknya beres-beres bersih-bersih ya. Atau sibuk-sibuk prepare untuk refreshing begitu ya di akhir pekan ini. Apapun itu ya, dan semoga yang dijalani di akhir pekan ini membuat Anda happy ya. Semangat kembali, seger lagi untuk siap aktivitas di hari-hari berikutnya. Informasi akan terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini sampai tuntas Kupang Pagi di jam 10 pagi.

Pendengar, destinasi wisata di perbatasan Kabupaten Belu mulai kembali mencuri perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi pariwisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga dipromosikan oleh Bank Indonesia dalam promosi penggunaan KRIS. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste, seperti Padang Fulan Fehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, ada Pantai Pasir Putih, ada air terjun Mohalek, ada Benteng Makes, Benteng Tujuh Lapis, dan sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Belu lainnya. Jadi dengan adanya festival lintas batas ini, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan otentik yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Ya, dan mungkin yang ada di wilayah Daratan Timor di long weekend kali ini bisa, kalau punya waktu, punya kesempatan, bisa refreshing berwisata gitu ya di daerah-daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sekarang udah masuk loh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, pendengar, ini ada informasi nih untuk warga Kota Kupang. Ya, warga Kota Kupang, ayo ramaikan suasana akhir pekan bersama dengan keluarga dan sahabat di Car Free Night Taman Nostalgia bersama dengan pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang. Ayo ikut gerak dan senang bersama, sehat bersama, ya, gerak dan sehat bersama dengan penampilan seru dan juga penuh semangat dari Best Perform. Untuk waktunya hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, mulai jam 6 sore sampai selesai, bertempat di Jalan Franse Da, Kelapa 5, Taman Nostalgia, Kota Kupang. Mari hadir, bergerak bersama, hidup sehat, dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya sangat terasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang dengan narasi mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika Serikat dengan menutup Selat Walaka. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah menelusuri klaim memasuki kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka,

0: Melaka. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat

0: ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1

Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi sesi yang terakhir, kami akan hadirkan untuk Anda Majalah Udara Pro 1. Kita bahas tentang menembus hambatan MBG di Bumi Flopopora. Pendengar, bicara tentang masa depan NTT, itu kita bicara tentang anak-anak begitu ya. Tentang bagaimana pemenuhan nutrisi yang layak, dan ini tentu akan menentukan kualitas generasi emas NTT di masa depan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG itu hadir sebagai angin segar, sebuah komitmen besar untuk memastikan tidak ada lagi anak NTT yang kekurangan gizi saat menuntut ilmu. Tapi ya, yang pasti program ini tidak akan luput gitu ya dari tantangan. Di satu sisi kita dihadapkan dalam penerapan standar distribusi yang ketat demi menjaga kualitas. Di sisi lain ada realita di lapangan yang menunjukkan masih ada sekolah-sekolah di wilayah pelosok mungkin yang belum tersentuh ya oleh program MBG ini. Ada berbagai tantangan tentunya. Ada lagi yes, belum selesai urusan pemerataan, sekarang muncul ujian baru. Akhir-akhir ini dapur SPPG ya, ini di beberapa daerah terpaksa harus berhenti dulu, ada jeda dulu begitu ya. Ini bukan karena kekurangan bahan pangan, tapi karena kelangkaan gas yang menghambat proses produksi. Jadi selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan Majalah Udara dengan topik menembus hambatan MBG di Bumi Flopopora. Ini bagaimana informasi-informasinya akan dihadirkan untuk Anda dalam Majalah Udara edisi hari ini.

New First Info di Majalah Udara untuk edisi hari ini. Informasi dihadirkan untuk Anda ini dari rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menetapkan standar distribusi ketat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan SPPG Y Kelambu. Kita memastikan makanan tetap segar, aman, dan diterima hingga siswa ya, di sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Teresia P. Aspon, menegaskan pendistribusian makanan menjadi salah satu tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan program MBG ini. Sehingga seluruh petugas itu wajib memahami prosedur dari proses awal makanan ya sampai makanan ini diterima oleh pihak sekolah. Dan standar distribusi yang diterapkan itu meliputi penggunaan wadah makanan yang berbeda.

0: Selain itu, jadwal distribusi juga diatur secara ketat agar makanan dapat dikonsumsi dalam waktu yang aman setelah proses masak sehingga kualitas nutrisi dan cita rasa tetap terjaga. Petugas distribusi juga dibekali dengan pelatihan terkait kebersihan alat angkut, keamanan transportasi, serta prosedur serah terima yang...
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat RRI Digital iklan layanan
1: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio. Dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya. Yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pindah kum. Pindah kum dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang main jerkan kum. Sana kum dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kum mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal, itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah, Mie, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk mengajak Anda bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, kita kembali di musik dan informasi pagi hari ini di acara terakhir kita untuk program acara Rote Pagi. Informasi menarik akan Yona hadirkan ke ruang dengar Anda dan sampaikan untuk menemani waktu weekend Anda ya di si hari ini sampai nanti merapat ke lepas menit 50 pukul 10 pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar, selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend Anda bareng keluarga dan orang-orang terkasih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, informasi kesehatan kita ini dikutip dari Halo Dokter, di mana vertigo bukanlah penyakit melainkan gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi ke sistem keseimbangan tubuh. Pendengar Pro 1, di mana penyebab vertigo ini umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Vertigo sendiri adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Seorang terserang vertigo ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Vertigo juga dapat menyerang siapapun ya, namun besar risiko pada sejumlah kondisi. Jadi kondisi tersebut ini seperti berusia di atas 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan. Pernah mengalami vertigo sebelumnya, memiliki riwayat yang vertigo dalam keluarga, stres berat atau kurang istirahat. Pendengar, penyebab lain adalah mengonsumsi obat tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik dan kemudian mengonsumsi minuman beralkohol. Bagi penderita vertigo, diimbau untuk menghindari aktivitas yang berisiko menyebabkan cedera seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, atau berolahraga berat. Sebelumnya pendengar, vertigo sendiri apabila kambuh berlangsung 4 hingga 5 jam dengan kondisi muntah dan datang secara tiba-tiba, bahkan pernah tentunya sampai harus dievakuasi ke rumah sakit. Pendengar, vertigo sendiri tidak dapat diprediksi karena awalnya baik, namun beberapa menit kemudian kondisi tubuh tidak nyaman. Jadi vertigo ini mengganggu aktivitas sebagai kita sehari-hari ya. Informasi ini pendengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda dari portal kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kita masih akan kembali lagi dengan lagu dan informasi menarik, masih dalam musik dan informasi.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones.

96,5 FM pendengar, selamat pagi. Kita masih ada informasi terakhir untuk pagi hari ini pendengar tentang antivirus ya, yang ditemukan di Jakarta. Dan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, meminta agar pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait kasus wabah antivirus. Dan dengan edukasi yang baik, diharapkan penyebaran antivirus dapat ditangani dengan baik dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dari otoritas kesehatan. Menteri Kesehatan RI juga Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah terus memantau secara ketat kontak erat kasus antivirus yang ditemukan di wilayah Jakarta. Informasi ini penyelenggara kami sampaikan dari portal kami rri.co.id, sekaligus mengakhiri segala rangkaian informasi dan musik di pagi hari ini dan juga rote pagi ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini pukul 10.51 waktu Indonesia Tengah untuk rote pagi ini. Dan di siang hari nanti ada Kadina yang akan menemani Anda, dan juga di malam ada Kanero yang stay bareng untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Rote pagi ini pendengar saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Dermas Fate dan seluruh rekan kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Semangat pagi menjelang siang, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.

Selamat siang Pak Digar, di Depart siang ini Dina bakal temenin pendengar semua di RRI Pro 1 Rote, dan Dina bakal temenin hingga di pukul 17.30. Tapi kalau untuk kali ini Dina bakal temenin di acara kita Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga di pukul 12 siang nanti ya. Oleh karena itu pastikan Anda bakal dengerin terus hingga di penghujung acara kami di edisi kali ini, yaitu di hari Sabtu ya, yaitu di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Untuk Anda, sebagai lagu pembuka kita, Dina bakal buka dengan Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars.

Miss, satu lagu datangnya dari Taylor Swift featuring sama Brandon Urey, featuring sama Brandon Urey of the Panic at Disco gitu ya, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Dan senang sekali ya, kembali kita diingatkan juga untuk ya, kalau hari ini kita gak kemana-mana ya, me time dulu gitu ya, jangan sampai waktu kita habis untuk melakukan segala sesuatu untuk orang banyak saja, tapi kitanya lupa memanjakan diri sendiri, kitanya lupa begitu ya untuk bisa lebih peduli lagi sama diri kita sendiri. Nah, sedangkan kita punya waktu seperti hari ini untuk bisa menunjukkan betapa sayangnya kita ke diri kita sendiri gitu ya, sehingga itu bisa membuat kita lebih happy lagi ketika menjalani hari-hari kita pastinya ya. Baiklah pendengar semua, di manapun Anda berada untuk hari ini, Dina senang sekali untuk menemani Anda, dan kita bakal ada di acara kita yang satu ini, yaitu kembali kita diingatkan untuk kalau kita yang punya saudara-saudara disabilitas, sebenarnya apa sih yang mereka harapkan dari kita, dan apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan begitu ya. Kalau Anda penasaran, ya sudah, jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Pro 1 Rote. Dina bakal menemani pendengar semua hingga di penghujung acara kita, yaitu di pukul 12.00 nanti ya. Baiklah pendengar, kita akan, kalau tadi sudah lagu-lagu western gitu ya, kita bakal mendengarkan lagu-lagu Indonesia lagi nih untuk kita semua di hari ini, dan semoga bisa memberikan semangat baru juga untuk Anda di siang hari ini. Ada pesona sederhana dari Roni Parulian.

0: Pendengar, di hari ini ya untuk Anda kami selalu menspesialkan di hari Sabtu itu kita ngebahas mengenai ya namanya ruang disabilitas dan inklusi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas gitu ya. Dan seperti biasa juga kita belajar bahwa teman-teman disabilitas kita tentunya mereka memang membutuhkan bantuan, tapi kalau tidak membutuhkan bantuan sebaiknya harusnya kita menawarkan begitu ya. Jadi kita menawarkan dan kemudian kita bakal tahu apakah mereka sedang membutuhkan bantuan kita atau tidak. Oleh karena itu sama seperti filler yang satu ini yang bakal Dina putar, bukan filler sih tapi iklan layanan masyarakat untuk pendengar semua dengan kita setara.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan tuh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Imagination, one song coming from Shawn Mendes untuk pendengar semua di hari ini. Dan Dina punya informasi ya untuk pendengar semua, selain untuk teman-teman disabilitas ya. Ini siswa komponen cadangan atau KOMCAT yang terdiri dari aparatur sipil negara kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar. Jadi siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota dari KOMCAT ini sendiri. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatnyana, mengatakan bahwa latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan di lapangan tembak Tigin Priyatna, Lanut Atang Sanjaja, dan tentunya di Bogor, Jawa Barat ya. Pendengar yang menjelaskan juga pada para siswa menjalankan beragam materi terkait teknik dasar tempur seperti pergerakan taktis, teknik perlindungan diri, kerjasama tim, serta tata cara menghadapi situasi di lapangan. Dan seluruh rangkaian kegiatan itu lanjutnya dipandu oleh instruktur dan pelatih profesional guna memastikan materi dapat dipahami para peserta. Dan dia melanjutkan, meski dilaksanakan dan dalam kondisi lapangan yang menantang ya, para siswa tetap menantang begitu ya, menantang sekali, tapi para siswa menunjukkan antusiasme dan dedikasi yang tinggi selama mengikuti latihan. Melalui kegiatan ini, Nyoman berharap ya seluruh siswa ini mampu melindungi atau memiliki kesiapan mental, fisik, dan juga keterampilan dasar yang baik dan mendukung tugas dalam mendukung tugas dan pertahanan negara tentunya. Well, itu dia pendengar ya, satu informasi ya, biar lebih keren lagi gitu ya, bukan hanya sekedar keren tapi kita bisa bertanggung jawab juga dengan apa yang sudah kita lakukan, apalagi kita menjadi abdi negara gitu ya. Jadi ya, kita harus membela dan yang pastinya juga kita harus melaksanakan tugas-tugas kita nih dengan baik tentunya. Baiklah, jangan kemana-mana, kota ini tak sama tanpamu. Dari Nadif Basamala untuk Anda.

Pendengar, di hari ini kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, pukul 12 ya kita akan bersama-sama mendengarkan dinamika olahraga untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote, karena setelah itu Dina kembali dengan berbagai informasi di ragam musik dan hiburan dan informasi ya. Baiklah, saya Dina Yulianti, ada juga Dermas Fateh, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day. God bless you and...

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the thrill of that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona, Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Morel, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance, itu lebih dari sekali ini.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Greek Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanahnya dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Greek Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Asli memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila tentunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungannya erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, tentunya dimanapun Anda berada, Dina bakal memberikan informasi bahwa virus penjaga kehidupan, terapi vak di tengah resistensi antibiotik. Jadi bagi sebagian orang, antibiotik sering dianggap obat sakti ya. Begitu demam atau batuk yang tak kunjung reda, mereka langsung mencari resep lama, membeli tanpa konsultasi atau menyimpan stok untuk berjaga-jaga. Survei dari WHO dan Kementerian Kesehatan menunjukkan praktik seperti ini masih marak di Indonesia. Antibiotik sering dikonsumsi tanpa resep, tidak sesuai dosis, atau dihentikan sebelum waktunya. Hasil survei kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa tentunya dari 22,1% masyarakat yang menggunakan antibiotik oral dalam 1 tahun terakhir, 41% diantaranya memperoleh antibiotik tanpa resep. Kebiasaan ini ternyata punya konsekuensi besar. Bakteri yang terbiasa dihajar dengan antibiotik secara sembarangan menjadi kebal. Jadi di bangsal rumah sakit akibatnya tampak nyata ya. Seorang pasien itu datang dengan luka yang sulit sembuh dan antibiotik diberikan, subkultur bakteri diperiksa, lalu muncul kabar yang membuat dokter, keluarga dan pasien sama-sama cemas, bakteri itu resisten. Jadi obat yang selama puluhan tahun menjadi tameng kedokteran modern tidak lagi bekerja sekuat dulu. Krisis itu bernama resistensi antimikroba atau AMR, antimicrobial resistance, yaitu keadaan ketika bakteri, virus, jamur, atau parasit tidak lagi mempan terhadap obat antimikroba. Badan Kesehatan Dunia memperkirakan AMR atau AMR bakteri menyebabkan 1,27 juta kematian global pada 2019 dan berkontribusi pada 4,95 juta kematian. Di Indonesia diperkirakan terdapat 133.800 kematian yang berasosiasi dengan AMR pada 2019 sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ke-78 dengan angka kematian tertinggi. Terstandar usia terkait AMR dari 204 negara. Kementerian Kesehatan RI bersama WHO telah meluncurkan strategi nasional pengendalian resistensi antimikroba sektor kesehatan 2025-2026. Arah besarnya itu jelas, deteksi harus diperkuat, antibiotik harus digunakan secara bijak dan edukasi publik harus diperluas juga. Jadi pendekatan One Health harus menghubungkan kesehatan manusia, hewan, pangan, dan juga lingkungan tentunya. Pendengar, itu dia ya, satu informasi untuk kita semua di hari ini.
1: Awas deh, di sini banyak asap. Kesana aja jalan.

Mendengar kita sudah harus berpisah. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan aneka berita daerah siang untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. So, saya Dina Yulianti, ada juga Darmas Falte operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day. God bless you and bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya Pramuka Gugus Depan 365-366 RRI Kupang melaksanakan kemah Perjusami. Ketua DPRD Rotendau serap aspirasi petani di Inguinak dalam kegiatan reses tahunan. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya Dina Hilianti. Salah satu upaya dalam membentuk karakter anggota Pramuka Gugus Depan 365-366 RRI Kupang melaksanakan kema Perjusami. Laporan berikut disampaikan Aris Lake.
2: Ketua Pramuka Gudep 365-366 RRI Kupang, Yusfue, menyampaikan kemah tersebut merupakan kegiatan internal atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang bertujuan untuk membentuk karakter anggota serta memberikan pengenalan terkait aturan-aturan yang ada dalam Pramuka. Hal tersebut disampaikan Ketua Gudep 365-366 di RRI Kupang, Jumat 15 Mei 2026.
3: Jadi kita perkemahan Perjusami Jumat, Sabtu, Minggu. Rencana 3 hari, hari Minggu kita pulang. Dari hari sekarang hari Jumat sampai dengan hari Minggu jam 12 lah kita pulang. Iya, sebenarnya kita ini dalam rangka melatih anak-anak dong untuk bagaimana mengenal pramuka itu, hidup kepermukaan itu bagaimana, mendidik mental mereka, kemudian juga memberikan pengetahuan pramuka untuk mereka lebih mengenal pramuka itu, pendidikan pramuka.
2: Lebih lanjut, Yus berharap kehadiran anggota dalam perkemahan pramuka ini bisa memberikan kemajuan dan perubahan, baik itu cara berpikir, karakter, dan moral yang baik. Mengingat generasi saat ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang masif. Sementara itu, Alisa Kirana Bertasyaranga, salah satu anggota pramuka dalam kesempatan yang sama juga mengatakan dirinya baru pertama kali ikut serta dalam perkemahan tersebut. Oleh karena itu, ia siap mengikuti semua proses yang berlangsung, baik itu penjelasan materi tentang pramuka, pembinaan karakter, serta nilai solidaritas dalam pramuka.
4: Tentunya itu pertama materi kak yang sudah disiapkan mungkin dari kakak-kakak pembina, terus pembawaan diri kita, terus nanti di sini juga kita mungkin belajar lagi untuk ada kegiatan kebersamaan kak, kan di sini tuh kita pramuka, jadi tentunya kita tuh saling membantu.
2: Alisa juga berharap agar pelaksanaan kemah Perjusami ini bisa diikuti secara sungguh-sungguh dari setiap anggota serta dapat berjalan sesuai rencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kebahagiaan terpancar dari wajah In Excelsis Rupidara, siswa kelas 2 SMK asal Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, usai menerima hadiah tablet dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, saat kunjungan kerja di GBI Kota Kupang. Dengan penuh antusias, In Excelsis mengaku bahwa sangat senang dan terharu menerima bantuan tersebut. Menurutnya tablet itu akan sangat membantu kebutuhan sekolah, terutama untuk menunjang kegiatan praktik dan pembuatan laporan. Siswi asal Soe itu juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah kepada pelajar di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap bantuan seperti ini dapat terus diberikan kepada siswa yang membutuhkan dukungan belajar.
5: Saya sangat senang, sangat excited dan sebenarnya tidak nyangka kalau akan dapat tablet. Karena saya kelas 2 SMK, jadi mungkin saya akan pakai untuk membuat laporan.
1: Selain itu juga, In Excelsis itu turut menyampaikan harapan dan doa bagi Menko Pangan atas program-program yang dijalankan pemerintah. Pemberian hadiah tablet tersebut itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan kunjungan Menko Pangan di BPD GBI Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini juga diisi dengan silaturahmi bersama jemaat, pembagian sembako, serta dialog bersama masyarakat dan pelajar di Kota Kupang. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju informasi selanjutnya. Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata Atu Timur. Laporan selengkapnya dilaporkan Nikolaus Makumeli.
6: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata Atu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Welamosa, Rosa Dalima menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten Nende. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Welamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres Nende. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosa Dalima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fata Atu Timur.
7: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami support kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari puskesmas, ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini, dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
6: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
8: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Batu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Batu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
6: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Rote Indeo Alfred Saudila melaksanakan reses di Desa Ingguina, Kecamatan Rote Barat Laut pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kompleks persawahan tersebut dihadiri kelompok tani, masyarakat setempat, serta Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Rote Indeo, Ida Bahren SP. Dalam kesempatan itu, tentunya Alfred mengatakan reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung agar dapat diperjuangkan bersama pemerintah daerah. Dalam dialog bersama warga, para petani menyampaikan berbagai kebutuhan untuk mendukung aktivitas pertanian. Dan aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan mesin pompa air, kawat duri, pupuk, hingga obat-obatan pembasmi hama. Masyarakat juga meminta dukungan sarana dan prasarana pertanian lainnya guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani di wilayah Kecamatan Rote Barat Laut. Menanggapi aspirasi tersebut, Alfred Saudila menegaskan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Menurutnya, sektor pertanian ini menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan pemenuhan atau penuh antusias dari masyarakat setempat. Wakil Bupati Rote Indeo Apremoy Dude Lucy Detan mengingatkan seluruh perangkat desa agar penyaluran bantuan pangan dilakukan tepat sasaran saat launching dan sosialisasi penyaluran cadangan beras pemerintah 2026 di Desa Oenggae, Kecamatan Pate Baru pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Rote Indeo mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Sebanyak 26.190 penerima manfaat di Kabupaten Rote Indeo penerima bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per penerima. Khusus Kecamatan Pate Baru tercatat 2.555 penerima manfaat, sementara Desa Oenggae sebanyak 118 kepala keluarga. Total bantuan yang disalurkan mencapai 523,8 ton beras dan 104.760 liter minyak goreng. Dan Wakil Bupati Apremoy Dude Lucy Detan menegaskan pentingnya pendataan penerima bantuan dilakukan secara benar dan teliti agar bantuan penerima manfaat masyarakat benar-benar membutuhkan. Dan pemerintah Kabupaten Rote Indeo juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan produktif melalui program Kintal Gizi guna mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus memastikan seluruh bantuan yang disalurkan sesuai kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pramuka Gugus Depan 365-366 RRI Kupang melaksanakan kema Perjusame. Ketua DPRD Rote Indeo serap aspirasi petani di Ingguinak dalam kegiatan reses tahunan. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi.

Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah leka kakak supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat siang. Seperti janji Dina ya, setiap di pukul 13.30 itu kami hadir untuk menemani pendengar semua mendengarkan lagu-lagu daerah tentunya ya. Dan yang pastinya pendengar semua, di hari ini penasaran gak sih kira-kira kita bakal dengerin lagu daerah dari mana? Nah, kalau Anda penasaran, Dina mau bilang di sini aja di edisi kali ini, yaitu di edisi musik dan tradisional-tradisional dan musik budaya, itu bakal Dina putarin lagu-lagu dari daerah yang satu ini, plus juga bakal Dina sampaikan informasi-informasi mengenai daerah tersebut. Dan selain itu juga pendengar semua, untuk edisi kali ini yaitu di edisi 16 Mei 2026, so tetap di sini, tetap bareng sama Dina di depart kita di siang hari ini.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mereka di hari ini ya, kita ini lagu-lagu Kupang yang dinaputarin, it means umum gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu Kupang, kira-kira Dina lagu Kupang tuh kayak mana? Karena kan selama ini Dina puterin yang mau mere, terus juga Adonara, dari Sabu, Sumba, Alorote, ataupun juga ya berbagai tempat, dan itu benar-benar spesifik sekali gitu ya. Nah kalau sekarang Dina bakal puterin yang common, yang lebih umum lagi ya kan, untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu tetap dengerin di RRI Prasatu Rate. Wow.

Prier, kalau di siang hari ini seperti biasa ya, Kupang, kita bahas mengenai makanan-makanan yang ada di kota Kupang. Kalau-kalau nih Prier semua, Anda mau jalan-jalan gitu ya ke kota Kupang, Anda harus mencoba nih beberapa makanan yang khas banget gitu ya. Yang pertama adalah sei. Jadi sei ini adalah daging sapi atau B2 gitu ya, yang diiris memanjang, dibumbui, dan diasapi menggunakan kayu kesambi. Ya, kalau orang Rote sebutnya kusambing begitu ya. Karena ini memberikan aroma yang khas dan rasa smoky yang memang tidak ada tandingnya gitu ya. Nextnya Anda harus mencoba yang namanya jagung bose. Jadi bubur khas berbahan dasar jagung putih yang dicampur dengan kacang merah dan santan, biasanya disajikan dengan ikan bakar atau olahan daun pepaya. Nextnya adalah ikan kuah asam, jadi sup ikan segar dengan kuah bening yang kaya bumbu menggunakan belimbing wuluh dan kemangi gitu ya, yang memberikan rasa gurih, segar dan sedikit asam. Nextnya adalah jagung titi, jadi cemilan tradisional berupa jagung ya, di yang jagungnya dipipil, yang direbus lalu ditumbuk gitu ya hingga pipih dan dikeringkan. Itu sangat cocok nih dijadikan teman minum kopi pendengar ya. Dan kira-kira nextnya itu makanan apa lagi sih? Karena penasaran banget ini ya, kira-kira di NTT itu apa aja, apalagi untuk Anda yang di hari ini pengen banget nih untuk bisa jalan-jalan ke NTT dan pengen mencoba nih makanan-makanan khas yang ada di NTT. So, kalau Anda penasaran, tetap di sini, tetap di Radio Pro 1 Rote, 'cause I'll be back untuk menemani pendengar semua di sini.

Pendengar, kalau tadi kita sama-sama ya ada di dalam informasi tersebut bahwa kalau kita itu biasanya ada sei, terus juga ada jagung titi, kuah asam gitu ya. Kalau jagung titi sebenarnya dari alor gitu ya, tapi kalau di Kupang juga sangat-sangat direkomendasikan untuk mencoba. Yang paling selalu ada adalah sambal luat. Jadi sambal khas NTT yang terbuat dari cabai rawit, daun luat ya, sejenis daun kemangi lokal, dan jeruk nipis. Jadi memiliki rasa pedas seger yang cocok banget dipadukan dengan sei gitu ya. Dan ini ada juga kue jewada, kue tradisional berbentuk mirip rambut yang digoreng. Digorengnya jadinya garing gitu ya, terbuat dari adonan tepung beras, gula merah, dan juga santan. Jadi tekstur renyah dan itu berbeda cita rasanya tuh manis banget. Wah, ini jadi pengen ya untuk mencoba makanan khas yang satu ini. Dan kalau Anda main-main ke Kupang ya, jangan lupa juga gitu ya, yang paling direkomendasiin ya tentunya bose-bosean, sei-seian, dan itu sayang banget kalau Anda tidak mencoba gitu ya. Kalau jawada kan yang kita sebut dengan kue rambut gitu ya, jadi pas banget kalau Anda ke Kupang, jangan lupa coba.

Terakhir kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Senextnya kita bakal ada di lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua. Oleh karena itu, pendengar semua tetap dengerin terus di sini. Saya Dina Yulianti, ada juga Heri Bella, operator yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua di hari ini. So, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.

Peringat, selamat datang di acara kita di Prodangdut. Kali ini kita bakal temenin, kita bakal berjoget. Bahkan juga untuk kalian yang udah ngantuk hari ini, kita bakal menghibur ya. Karena Sabtu kan biasanya me time banget ya. Kalau jam ini Anda masih mendengarkan, bagus sih ya. Oke, baiklah, di edisi 16 Mei 2026 kita bakal temenin hingga di pukul 16 nanti.

Prayer semua, colek-colek, colek dong teman di sebelahnya, atau ya kita bisa memberikan semangat juga buat teman-teman di sebelahnya kita atau dimanapun kita berada sekarang ya. Jangan lupa untuk kasih semangat lah untuk teman-teman kita, sehingga ya, orang tua kita yang sedang bekerja dan lain sebagainya. Dan tentunya di hari ini untuk spesial untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan dari Pro 1 Rote, kita masih di Pro Dangdut. Jadi Pro Dangdut kali ini masih ditemenin juga sama Dina, dan Dina bakal bagikan informasi terbaru plus juga untuk Anda yang mau ikutan request lagu boleh 0851 9591 9250. Sekali lagi ya, 0851 9591 9250. Kata Dina mah jangan dibanding-bandingkan ya satu dengan yang lain, karena Dina tahu banget sih rasanya kalau dibanding-bandingin ya, kok si dia bisa kamu enggak boleh, ya kan. Nah, kalau kata ya Farel Prayoga, ojo dibanding-bandingkan nih, yang new versionnya ini apa? Kita penasaran? Tetap di sini.

Pendengar Ada Dola dari Angga Darmawan untuk pendengar semua di hari ini ya. Dan Dina bakal bacain pendengar ya yang sudah ikut request lagu ada Lita. Katanya Kak Dina mau request lagunya Bodo Amat boleh, yang dari Julio Vio. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan, butuh yang namanya ini nih, Bodo Amat. Oke, siap. Nanti bakal Dina puterin ya. Dan juga untuk pendengar semua yang mau ikut request lagu di sini, masih Dina berikan kesempatan untuk Anda. Jadi boleh banget kasih tahu melalui Facebook boleh, melalui WA juga boleh gitu ya. Dan tentunya yang mau telepon boleh, Dina tungguin di sini hingga di penghujung acara di pukul 16. Kita belum juga di pukul 15 nih. Jadi masih 1 jam lagi nih kebersamaan kita di acara yang satu ini. Sambil menemani Anda yang udah baru bangun siang, terus lagi mempersiapkan segala sesuatunya, Dina bakal bagikan informasi hiburan juga untuk Anda. Satu buah lagu dari Julia Vio, Insan Ao, dengan Bodo Amat. Bye.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita angkat dulu penelpon kita di hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, ini dengan siapa?
1: Ini, Kak.
0: Halo?
1: Emi.
0: Emi. Kak Emi, suaranya ya. Rada beda ya.
1: Ya, mau request lagu dong.
0: Lagu apa, ini. Lagu apa?
1: Lagu
0: 19 November. 19
1: November,
0: Maggie Z
1: November.
0: Ya? Maggie Z ya?
1: Ya, lagu Tentang Kenangan.
0: Oke. Oh, oke, okay. Baiklah, itu lagunya Maggie Z. Nanti bakal saya putarin. Ya. Salam-salamnya silakan.
1: Oke. Salam kompak, Kakak, buat Kakak mewakili seluruh kru. Tetap semangat, makasih.
0: Terima kasih kembali. Baiklah, itu ada Kak Emi yang selalu request lagu ya di Prodangdut atau di setiap acara requestannya kita nih. So, ini spesial untuk pendengar semua yang punya nostalgia gitu ya, 19 November.

Ada Ayu Ting Ting ya, ini lagunya dengan Tati Tut yang sempat hits banget untuk pendengar semua. Dina bagikan dulu informasi informasi film ya, hiburan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kata Dina, mah Dina takut nih nonton film yang satu ini, ntar air matanya habis ya. Film apa sih? Film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Ini menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Jadi film terbaru produksi Rapi Film tersebut itu sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Dan ceritanya mengikuti kehidupan Keisha. Keisha ya, ini mahasiswa tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh. Kehangatan keluarga perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu karakter Yuke digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik ini semakin emosional ketika Keisha harus memilih mengejar impian pribadi atau menemani ibunya di rumah. Film drama keluarga tersebut disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya menggarap film Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Wah, itu juga satu tuh. Film yang satu itu juga benar-benar menguras air mata ya. Naskah film ditulis oleh Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga penuh makna. Dan deretan pemeran utama film tersebut itu menampilkan Lulu Tobing, Ibnu Jamil, dan Yasmin Nepper dalam karakter sentral. Dan film tersebut juga dibintangi oleh Sophia Sheeran, Jordan Omar, serta Firzanah Alia sebagai pemeran pendukung yang penting juga ya. Penampilan Lulu Tobing sebagai penderita Alzheimer disebut menghadirkan emosi yang mendalam sepanjang alur cerita film keluarga tersebut. Chemistry antar pemain dinilai memperkuat konflik emosional sekaligus menggambarkan pentingnya kehadiran keluarga menghadapi masa sulit bersama. Film berdurasi 113 menit tersebut tayang di bioskop Indonesia dengan klasifikasi U13+. Jadi kehadiran film ini menjadi pilihan penonton pembuka penyuka drama keluarga emosional yang dengan cerita yang menyentuh dan reflektif gitu ya. Ini pas banget sih, kita bisa ngajakin satu keluarga untuk pergi menonton bareng ya. Dan saya juga percaya bahwa kalau kita menonton film-film seperti ini, ikatan keluarga kita makin kuat gak sih, ya kan? Karena tentunya bisa membuat kita makin grateful punya satu sama lain kita ya.

Well, pendengar, di hari ini ya, tentunya dimanapun Anda berada, Dina juga bakal bagikan lagi nih. Kalau ada Dina, informasi-informasi pasti ada, ya kan? Gak afdol nih kalau kita tidak memberikan informasi-informasi kepada pendengar semua di hari ini. Satu informasi, Winski Tower and Shell Tech System, STEM Cell Center ini mencatatkan prestasi memegahkan bagi dunia kesehatan modern di wilayah negara Indonesia. Pusat medis ini resmi membuka masuk ke daftar 10 besar layanan kesehatan regeneratif terintegrasi yang paling unggul secara global. Pengakuan internasional ini menempatkan institusi asal Indonesia tersebut sejajar dengan Mayo Clinic dan juga Karolinska University Hospital. Pencapaiannya mencakup keunggulan dalam bidang riset, terapi regeneratif, anti-aging, serta layanan kesehatan umur panjang yang sangat komprehensif. Indikator penilaian utama meliputi keberadaan laboratorium standar GMP, serta fasilitas bank sel punca yang telah terintegrasi secara profesional. Aspek lain yang dinilai adalah kualitas publikasi ilmiah, layanan pasien internasional, serta pemanfaatan teknologi oksosam dan terapi gen sendiri ya. Jadi Whiskey Tower ini menghadirkan konsep pusat anti-aging satu pintu yang menyediakan layanan estetika regeneratif hingga layanan kedokteran preventif terbaru. Ekosistem kesehatan ini berfokus pada pencegahan penyakit dan peremajaan sel untuk meningkatkan kualitas hidup para pasien secara holistik. Profesor David Finsky mengatakan bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti nyata kapasitas besar Indonesia dalam bidang kedokteran regeneratif dunia. Masuknya Winski Tower ke dalam top 10 one-stop stem cell center di dunia ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia tentunya. Well, kita bangga banget ya pendengar ya, dimanapun Anda berada untuk hari ini. So, yes, ini kita semoga makin bagus banget lagi semua hospital yang ada di Indonesia gitu ya. Baik itu bukan hanya dalam anti-aging aja, tapi ya dimanapun dalam bentuk yang pastinya dalam kesehatan gitu ya. Sehingga kita tidak harus lagi nih berkeliling ke luar negeri lagi untuk mencari rumah sakit yang bagus dan lain sebagainya. Tapi sudah ada juga di Indonesia.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So nextnya kita bakal bergabung bersama Persatu Kupang untuk Green Radio di hari ini. So tetap dengerin terus acara-acara kami yang bakal menarik, memberikan informasi-informasi terbaru juga untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Dina Yulianti, Heri Baila operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, bye-bye.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di sore hari ini? Ya, cuaca cukup bersahabat ya untuk aktivitas kita di sore hari ini. Yang mau bersih-bersih, terus yang mau olahraga, ya sangat pas ya. Oke, selamat beraktivitas.

Anda boleh ajak keluarga ya untuk sama-sama menikmati ya Car Free Night Taman Nostalgia ya bersama pemerintah Kota Kupang dan Dispora Kota Kupang ya, ikut meramaikan suasana akhir pekan bersama keluarga dan sahabat ya di kegiatan Car Free Night Taman Nostalgia hari ini pukul 18.00 WITA sampai selesai ya di Taman Nostalgia Kupang ya. Mari hadir bergerak bersama, hidup sehat dan nikmati malam tanpa kendaraan di pusat Kota Kupang. Car Free Night Taman Nostalgia, sehatnya dapat, kebersamaannya juga terasa. Oke. Di Kupang sore ini masih terus dihadirkan untuk Anda menjelang pukul 17.00. Saya sampaikan nanti warta yang tetap sore berjaringan.

0: Rokok memang manis.
1: Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar

Kupang sore ini, yaitu mengenai PPIH yang pastikan distribusi air zam-zam jemaah haji Aceh aman ya. Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh memastikan seluruh kiriman air zam-zam jemaah calon haji sudah tiba, salah satunya bagi jemaah haji asal Aceh. Persediaan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ribuan jemaah asal Aceh. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal menyebutkan total kiriman mencapai 27 ribu liter lebih seluruh air zam-zam kini tersimpan di asrama haji Embarkasi Aceh. Pengiriman dilakukan dua tahap menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia. Pesawat diberangkatkan khusus untuk membawa penumpang selama proses distribusi. Pengangkutan berlangsung pada 10 dan 12 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tiba pada waktunya ya, tiba tepat waktu seperti itu ya. PPIH meminta jemaah tidak membawa tambahan air zam-zam dari Arab Saudi. Kebutuhan jemaah dipastikan tersedia saat kembali ke tanah air. Setiap calon haji akan menerima paket air zam-zam itu sebanyak 5 liter. Pembagian dilakukan setelah jemaah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. PPIH masih membahas mekanisme distribusi kepada seluruh jemaah asal Aceh. Penyaluran dapat dilakukan melalui daerah maupun asrama haji. Sebanyak 5.426 calon haji Aceh ini akan menerima paket air zam-zam. PPIH memastikan distribusi dilakukan merata kepada seluruh jemaah. Dari rri.co.id ya, informasinya bisa Anda lihat ya.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, salsa sambil uji nyali ya. Jadi lagu yang baru saja kita nikmati. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih terus di Kupang sore ini ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat. Presiden mengungkapkan keberadaan KDKMP ini di berbagai lokasi akan membantu mendorong perekonomian Indonesia mulai dari tingkat desa dan juga turut mendukung kemandirian desa. Jadi minimal 20 ribu koperasi nanti ya, 20 ribu koperasi sejenis nanti dapat beroperasi di bulan Agustus tahun ini, seperti itu ya. Dan pendengar, peresmian itu menandai 1061 koperasi siap beroperasi dengan rincian 530 unit KDKMP di 7 kabupaten di Jawa Timur dan 531 unit KDKMP di 8 kabupaten kota di Jawa Tengah. Masing-masing KDKMP ini mempekerjakan 17 pekerja yang seluruhnya berasal dari desa setempat. Oke, pendengar, ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda di sore hari ini ya. Saya ingatkan kembali, nanti di pukul 17 Warta Intai Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulanan habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Ini tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pros untuk informasi dan inspirasi. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat melantik dan mengukuhkan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia PB Faji masa bakti 2026-2030 dengan fokus pengembangan sport tourism atau wisata olahraga berbasis arung jeram. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan Indonesia memiliki potensi alam yang besar untuk menjadikan arung jeram sebagai olahraga unggulan sekaligus penggerak sektor pariwisata, dan meminta PB Faji yang memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata guna mengoptimalkan destinasi wisata arung jeram di berbagai daerah. Agenda kejuaraan

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
2: Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Baju split yang digunakan berasal dari material lokal.
3: Jumat 15 Mei 2026, dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
4: Karena nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak lakuin tanya nanti koperasi yang gitu. Koperasi nanti suplainya ke SPBG. SPBG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
3: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Mak Sombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Mak Sombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5: Kurang lebih 1.000 paket sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
3: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Dusun Bele, Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk dukungan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Laporan Suimam.
6: Sebanyak 52 pucuk senjata api rakitan diserahkan masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 15 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung Kepala Desa Waiburak bersama tokoh adat dan masyarakat setempat kepada jajaran kepolisian. Kapolres Flores Timur menerima langsung puluhan senjata api rakitan tersebut didampingi Dansat Brimob Polda NTT. Sejumlah pejabat dari Polda NTT dan Polres Flores Timur turut hadir menyaksikan proses penyerahan berlangsung aman dan tertib. Kegiatan penyerahan berlangsung di wilayah Dusun Bele sebagai bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian menunjukkan keseriusan membangun sinergi bersama masyarakat demi menjaga stabilitas keamanan di Adonara Timur. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Flores Timur, AKP Eliaser A. Kalelado mengatakan penyerahan senjata dilakukan secara sukarela oleh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk kesadaran hukum sekaligus komitmen menjaga persaudaraan antar warga setempat.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mau menyampaikan terkait penyerahan senjata api rakitan tersebut, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Dusun Beleng, Desa Waibura, Kecamatan Madonara Timur, yang telah secara sukarela menyerahkan sebanyak 52 pucuk senpira kepada Polres Flores Timur sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas yang tetap kondusif. Kami juga dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hingga saat ini masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan agar segera menyerahkan secara sukarela kepada pihak kepolisian. Dan apabila tidak menyerahkan, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan represif sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1591 terkait kepemilikan senjata api ilegal.
6: Ditambahkan, meningkatnya partisipasi masyarakat menyerahkan senjata rakitan mencerminkan tumbuhnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian. Kondisi itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman serta menjaga potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Flores Timur mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat dalam menjaga keamanan wilayah secara bersama-sama. Aparat kepolisian juga terus mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog bersama warga untuk menjaga situasi tetap kondusif.
1: Volume sampah menumpuk lokasi Pasar Baru Atambua, sehari 7 truk dan 2 ambrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA lokasi Nenuk Atambua. Laporan Ferdi Asi.
8: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambua. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambua. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu, Thomas Gonsalves, kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak, khusus di lokasi Pasar Baru Atambua, setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan, setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
9: Sebenarnya kalau tidak angkat itu yang sampah banyak itu. Kalau setiap hari kalau tidak musim itu, kalau angkat
10: rutin.
9: Angkat rutin dia tidak
10: banyak.
9: Ada sampah di luar kita dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam itu kami tidak ada. Karena malam kan orang bawa dari luar dari luar. Ini kan sampah, kayu-kayu ini kan sampah. Kemarin, ya, sudah tapi memang ada dua, ada berapa yang masih belum terbeli. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut itu satu hari, kami kan mungkin ini, ya, satu hari kan.

0: atrás de uma casa, tá vendo?
1: Satu hari sampai berapa truk?
0: Satu hari lima truk. Tanam tujuh.
1: Yang harus dibuang ke TPA?
0: Buang ke TPA. Ambil dua.
2: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Laporan Wiwin Ngari.

0: Sambutan hangat, Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
1: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
0: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
2: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
0: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi

0: Mimin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga Kabupaten ND. Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanis Yuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian Kelurahan Mauta Paga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanis Yuse menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanisi mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Motopaga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di saluran drainase atau got. Perilaku ini sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Ia juga mengajak warga masyarakat kota Ende untuk meletakkan sampah di tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sehingga armada pengangkut sampah akan mengangkutnya. Menurutnya, dengan membuang sampah di saluran drainase atau got akan menimbulkan persoalan seperti wabah penyakit serta aroma yang tak sedap yang sangat mengganggu kenyamanan warga.
3: Selamat sore warga kota ini, terkait dengan luapan sampah yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Yaitu sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase, dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mauta Paga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini, tetapi tidak ada realisasi. Jadi setiap kali banjir pasti, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan wabah penyakit paru dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
2: Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLH ND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya kota ND yang bersih dan sehat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GBI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Masyarakat Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur menyerahkan puluhan senjata api rakitan kepada Polres Flores Timur. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Saya mohon pamit edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1 kan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sengketa Timur dengan Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan
1: Bu, kita makan yuk. Makan ya.
2: Halo sobat, balik lagi sama gue di FN FM 6.8 Radio. Jadi ya, sebelum selamanya gue kendari sama saham ini gak kayak lagi lupa. Orang-orang yang mau.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Ner Lelede. Kita di hari ini di edisi Rote malam ini Sabtu ya, kita malam Minggu bersama dengan saya Ner Lelede. Dan juga nanti ada Bung Heri Bailao dan juga Bung Dance Bunga. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner di Pro 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau

0: 2,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke

0: ke sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jental mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya tidak boleh membuang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan, sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Nair Leolia. Kita di pukul 19.03 ya, saatnya kita ikuti mini drama malam ini. Dan seperti biasa mini drama kali ini berjudul Magajara dan Malibah.

Di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang

0: Ju, baik cerita lanjut, Ju.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebane Garatu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek, Pak. Malek, bae.
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah awe, Ma.
2: Begini. Di Sabu sini katon dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katon dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pung ilmu kesaktian. Biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara to. Jadi katong bisa tinggal deng dong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Malebane Garatu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dongpung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: Hai kalian, apakah benar kalian pendatang dari Sabura Jua yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja, itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja, kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Sabura Jua.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan supaya tidak diketahui musuh.

0: Lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
1: Maleba, ini sudah katong dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
2: Oh, mari sudah. Amat jaga di dekat pintu situ. Sementara beta yang akan coba cekik dia pula leher.
3: Aduh, kasihan itu raja. Jubai, malah badeng Magajara cekik kasih mati itu raja ko.
0: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sah. Waktu dia mau ambil gelas, ko mau minum, tiba-tiba, prang!
4: Aduh! Aduh! Kenapa

0: dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
1: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
1: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
1: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
3: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu, karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
1: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku. Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
4: Ju Bai, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
0: Iya. Habis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pun diri di hadapan raja.
3: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
1: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu. Tapi tolong jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
3: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan, kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
1: Baik, katakan apa yang kalian mau.
3: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
4: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
0: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat pun sumpah, Maleba Negaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua ju dapat tanah yang paling baik di itu daerah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Maleba Negaratu.
4: Baik sudah Ibai, don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
0: Itu sudah ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya,

0: Dong Tenga di Sumba Barat. Ju suatu hari Magajara minta izin di Maleba Negaratu untuk kembali pulang pi Sabu karena dia surindu tanah Habu. Akhirnya Magajara pulang datang di Sabu ku dia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
1: Nah, jadi dia kastengah Maleba Negaratu sendiri ko bai.
0: Owe opue. Dong dua supilih jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan.

0: spesial dedikasi buat Nona Nona Sagu. We love you.
1: Enak. Awal putar ulang dong.

0: Oke, halo teman-teman, jadi kembali lagi bersama saya Silo dan
1: saya Fencer dari Pule.
0: Video kali ini guys, kita akan membuat perkenalkan diri dalam bahasa Sabu sesuai permintaan teman-teman di
2: menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
3: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-teman ini memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh

0: bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insyaallah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insyaallah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi Kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang diterima oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insyaallah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
4: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah jamaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
0: Menjelang sasi Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Baik.
10: Rompa dari Kupan Suara Budaya NTT, selamat malam.
3: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
12: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang

0: suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
1: Kami susunkan para jemaah belum kembali, sama-sama menjaga cuaca yang ingin memperoleh pada banyak kesehatan ini, terus dijaga. Nah itu juga, karena kain haram, tentu juga sesuai haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu selain selama campak ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
0: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris.

0: Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Street FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Lisensi jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa

0: lakukan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
0: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
1: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Pos Mudara, untuk Indonesia.

Kapol bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kembali lagi bersama saya Ner Leole de Pengar. Tadi kita sudah ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Selanjutnya kembali di Pro 1 RRI Rote, nanti ada mimbar agama malam ini. Seperti biasa, mimbar agama malam ini, mimbar agama Kristen dengan topik ya, mimbar agama malam ini mimbar agama Kristen dengan topik janji jadi harapan abadi. Dari janji jadi harapan abadi yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Ibu Tini Seli. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Tenisili, dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami ada dalam ibadah udara saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menyertai, memberkati kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, bahkan kami mampu menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Walaupun ya Tuhan masih banyak kekurangan, bahkan juga keberhasilan yang kami raih, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang turut campur tangan bersama dengan kami, bekerja bersama dengan kami. Sebelum malam hari ini ya Tuhan, kami beristirahat, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berkatilah kami semua, berikanlah hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kebenaran firman yang kami dengar, kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara para pendengar setia RRI dimanapun berada, malam hari ini kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar dari Bapaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang siap untuk mendengarkan dan juga siap melakukan firman di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tema kecil untuk kita renungkan firman Tuhan saat ini adalah dari janji menjadi harapan abadi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa memelihara hidup kita dan memberikan kesempatan untuk saling menguatkan melalui firman hari ini. Menjelang atau saat-saat mana kita akan memperingati hari yang sangat istimewa dalam kalender gerejawi, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Seringkali saat kita mendengar kata kenaikan, ada perasaan bercampur baur. Ada rasa rindu, ada rasa penasaran, namun ada juga rasa bertanya-tanya. Apa arti sebenarnya dari peristiwa ini bagi hidup kita saat ini? Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga 11, mari kita merenungkan makna mendalam dari peristiwa tersebut. Bapak Mama, para pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan yang ingin disampaikan oleh Lukas, penulis kitab ini kepada kita adalah, kita bisa melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga.
Lukas mengawali tulisannya dengan mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu kehidupan, pengajaran, dan karya Yesus di bumi. Setelah bangkit dari kematian, Yesus tidak langsung pergi begitu saja. Selama 40 hari, ia masih tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini adalah hal yang sangat penting, mengapa 40 hari atau angka 40 dalam Alkitab seringkali melambangkan masa persiapan dan peneguhan. Selama waktu itu Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali, makan bersama mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Hal ini membuktikan dengan nyata bahwa ia benar-benar hidup, bukan sekedar roh atau khayalan semata. Kehadirannya selama 40 hari ini bertujuan untuk meneguhkan iman murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka secara fisik. Itu hal yang pertama yang kita lihat. Dalam hal yang kedua, dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan satu pesan utama, yaitu jangan pergi dari Yerusalem, tapi tunggulah janji Bapa. Apa janji itu, saudara? Janji itu adalah pencurahan Roh Kudus. Yesus tahu tanpa kekuatan dari atas, murid-muridnya tidak sanggup menjalankan tugas yang berat. Mereka dulu orang-orang biasa, bahkan pernah menyangkal dia. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan berubah menjadi orang-orang yang berani dan menjadi orang-orang yang kuat. Kenaikan Yesus bukan berarti ia meninggalkan mereka sendiri, melainkan ia akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk selalu menyertai mereka. Itu ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ayat yang keenam hingga ayat yang kedelapan, murid-murid kadang berpikir seperti manusia biasa. Mereka bertanya, Tuhan, apakah sekarang Engkau akan membebaskan bangsa Israel dan memulihkan kerajaan kita? Mereka masih berharap Yesus menjadi raja duniawi yang mengalahkan musuh dan mengembalikan kerajaan mereka. Namun Yesus meluruskan pemikiran mereka. Ia berkata, bukan urusanmu mengetahui waktunya, tapi tugasmu adalah menjadi saksiku. Fokus kita sebagai orang percaya bukanlah menebak kapan waktu akhir atau kapan Tuhan bertindak, melainkan melakukan apa yang diperintahkannya. Menjadi saksi tentang kasih dan keselamatannya mulai dari tempat kita berada sampai ke seluruh dunia. Mungkin dari kehidupan rumah tangga kita, di lingkungan kerja kita, bahkan dimanapun kita berada. Sedangkan ayat 5 sampai ayat yang ke-11, ini adalah puncak peristiwa kenaikan. Di hadapan mata mereka, Yesus terangkat di atas awan dan menutupinya. Murid-murid pasti merasa sedih dan bingung. Mereka hanya menatap ke langit. Namun tiba-tiba ada dua malaikat yang muncul dan menegur mereka dengan kata-kata yang indah. Mengapa kamu berdiri menetap di langit? Yesus yang naik di surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kata-kata ini mengubah kesedihan menjadi harapan. Kenaikan bukanlah perpisahan yang kekal, melainkan perpisahan sementara. Yesus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita, dan ia berjanji pasti akan datang kembali untuk menjemput kita. Saudara yang terkasih, sebuah ilustrasi bagi kita untuk kita mengerti. Coba kita membayangkan seorang ayah yang sangat dikasihi oleh anak-anaknya. Sudah bertahun-tahun ia tinggal bersama mereka, mengajar mereka, hidup bersama dengan mereka, dengan cara hidup mereka bersama-sama, melindungi dan memberi makan, mengayomi mereka. Namun suatu hari ia harus pergi ke negeri yang jauh, ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari mereka, untuk mengurus kepentingan yang sangat besar demi masa depan seluruh keluarganya. Ia hendak berangkat, anak-anaknya mungkin menangis karena perpisahan ini. Sang ayah kemudian berkata dengan lembut namun tegas, anak-anakku, aku harus pergi. Tapi dengarkanlah, aku tidak pergi dengan tangan kosong. Aku pergi untuk menyiapkan rumah yang indah bagi kalian, supaya kelak kita bisa tinggal bersama-sama selamanya. Dan aku berjanji, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian.
Selama aku pergi, aku akan mengirimkan wakilku yang akan selalu ada di sisimu, menuntunmu, menguatkanmu, agar kalian tetap hidup dalam kebenaran. Setelah berkata begitu, ayah itu akan naik ke atas kapal atau mungkin mobil dan berangkat menjauh dari mereka. Mungkin awalnya anak-anak akan memandang dengan penuh kesedihan, mereka kehilangan sang ayah, tapi kemudian mereka akan teringat janji Allah ayah mereka. Mereka sadar tugas mereka sekarang bukan hanya berdiri memandang, tetapi menjaga apa yang sudah diajarkan ayah mereka dan menyampaikan kabar baik itu. Nah, demikian juga dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan. Apa makna firman ini untuk kita terapkan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari? Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Yesus meneguhkan bahwa keselamatan kita itu sudah sempurna. Ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya karya penebusannya sudah selesai dan diterima oleh Allah. Tidak ada lagi yang kurang, saudara. Semua dosa kita sudah diampuni. Sekarang Yesus menjadi pengantara dan pembela kita di hadapan Bapa. Artinya, saudara, kita punya hak istimewa untuk dekat kepada Allah dengan penuh percaya diri. Makna kenaikan bagi kita, mari kita dekat dengan Tuhan. Membawa hidup kita, membawa keluarga kita, membawa segala tugas tanggung jawab kita, apapun pergumulan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena hak untuk bersama-sama dengan Bapa kita terima karena karya Yesus itu. Yang kedua, kita mengingat bahwa kita tidak pernah tinggal sendirian. Meskipun Yesus tidak lagi terlihat secara fisik, Ia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang percaya. Di tengah tantangan hidup, kesulitan ekonomi atau masalah dalam keluarga, atau apapun pergumulan kita, saudara, Roh Kuduslah yang memberi kita hikmat, Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Kita bisa menghadapi apapun karena ada kuasa dari Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus yang menyertai kita. Ketiga, kita punya tugas mulia, saudara, yaitu menjadi saksi Kristus. Sama seperti murid-murid zaman dahulu, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Kita tidak perlu menjadi orang yang pandai atau orang yang penting untuk menjadi saksi. Cukup dengan menjaga diri kita sendiri di tempat kita berada dimanapun. Di rumah, di pasar, di sawah, di ladang, di tempat kerja atau di sekolah. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus. Melalui perkataan dan perbuatan kita yang baik. Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Dan yang keempat atau yang terakhir, hidup kita penuh harapan. Peristiwa kenaikan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita.

juga bersama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah kita terlalu mencintai dunia ini sampai kita melupakan Tuhan. Mari kita hidup dengan hati yang rindu kepadanya dan selalu siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Para pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, saat kita akan menyongsong kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bahkan nanti akan memperingati hari kenaikan itu, mari kita tidak hanya merasa sedih karena ia pergi, tapi marilah kita bersuka cita karena ia telah naik. Kemenangan itu menjadi bagian kita. Dia menjadi raja atas segala raja. Ia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita, dan ia pasti akan kembali. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan semua kita yang mendengarkan dimanapun kita berada. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai langkah hidup kita, sehingga kita layak disebut sebagai saksi-saksi Kristus yang setia sampai akhir hayat. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati hidup kita. Amin. Demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Ya, pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam mimbar agama malam ini. Dan selanjutnya nanti ada obrolan komunitas ya pendengar malam ini. Dan kali ini hadir bersama narasumber juga ada juga di malam hari ini, tentang topik tentang IMA berdayakan perempuan rote lewat rumput laut dan koperasi. Tapi nanti tepat di pukul 21.00 ya. Untuk itu saya pamit dari Ruang Dengar Arna dalam program Mimbar Agama. Kita akan ketemu lagi di edisi Mimbar Agama lainnya. Tuhan memberkati.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan mulai untuk mengikuti obrolan komunitas malam ini, tepat di pukul 21 lepas 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kembali lagi kita di program kita malam ini, yaitu obrolan komunitas ya. Dan kali ini obrolan komunitas kita akan membahas tentang suatu kelompok komunitas, yaitu IMA, yang memberdayakan perempuan Rote lewat rumput laut dan koperasi. Kita tahu sendiri bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah 3T ya, apalagi khususnya kita di Rotendao, ini sangat penting ya. Dan untuk itu sudah ada di line telepon kami, ada narasumber kami yang luar biasa, ada Kakak Fauziah Nuraina Siregar sebagai project manager IMA. Halo, selamat malam Kakak Fauziah.
2: Selamat malam.
1: Oke, luar biasa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas kah, Kak?
2: Jelas, Kak.
1: Oke.
2: Jelas.
1: Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya nih Kakak Fauziah?
2: Baik. Salatiga hujan.
1: Oh, di Salatiga hujan. Saat ini ya, betul. Pendengar dan pemirsa, saat ini Kakak Fauziah ini lagi di Salatiga. Jadi, kalau Kakak Fauziah pas di Rote pasti sudah hadir di studio Pro 1 tentunya.
2: Pasti.
1: Ini kita lebih akrab kita panggil apa nih? Kak Fauziah, Kak Fafa atau Kak Sia?
2: Fafa aja ya, lebih pendek ya. Okay. Lebih mengena di hati.
1: Asik. Oke, Kak Fafa, kita mulai bincang-bincang sedikit nih tentang IMA ini. Mungkin Kak Fafa bisa bagikan ke kami sedikit. Ceritakan terlebih dahulu mungkin mengenai profil singkat dari inisiasi masyarakat adat, betul kah IMA? Inisiasi masyarakat adat, rekam jejak, pengalamannya sejauh ini, dan bagaimana peran spesifik kakak sendiri dalam proyek ini. Silakan kakak.
2: Oke, selamat malam semuanya, Rote, apa kabar? Profil singkat IMA ini adalah inisiasi masyarakat adat, adalah sebuah lembaga yang bergerak fokus pada isu-isu sosial, tata kelola lingkungan, penguatan ekonomi berbasis komunitas, khusus bagi masyarakat adat dan kelompok rentan di wilayah pesisir serta kepulauan. Dan sejauh ini, IMA telah aktif mendampingi komunitas akar rumput di wilayah Indonesia, tidak hanya timur, tetapi kami juga ada di Sumatera, terus ada di Jawa, terus ada di Nusa Tenggara Timur, ya, sudah di Manggarai dan lain sebagainya. Beberapa rekam jejak utama meliputi penguatan advokasi dan kebijakan lokal, membangun kemitraan strategi dengan pemerintah daerah seperti Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi UMKM untuk
1: Halo, ya, terdengar jelas.
2: Ya. Untuk memastikan program pemberdayaan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
1: Siap, luar biasa.
2: RPJMD.
1: Jadi ini seluruh Forkopimda juga sangat mendukung ya di Kabupaten Rotendao tentunya. Semua stakeholder sangat mendukung ya.
2: Pengembangan value chain, komoditas lokal, mentransformasi kerja petani, khususnya dalam budidaya rumput laut, dari sekedar menjual bahan baku mentah menjadi produk yang lain memiliki nilai tambah ekonomi. Halo, apakah kedengaran saya?
1: Sangat jelas, luar biasa. Saya lagi menyimak dengan baik. Halo? Ya, sangat baik Kak Fafa, suaranya sangat baik, terdengar dengan baik di sini.
2: Oke. Lanjut ya.
1: Ya, Kak Fafa, silakan.
2: Dan literasi keuangan, menggenerasi pengelolaan keuangan di tingkat desa sehingga kelompok dampingan memiliki akses finansial yang lebih aman dan transparan, begitu. Okay. Nah, untuk peran saya sendiri dalam proyek ini, khususnya di perempuan pesisir di Kabupaten Rotendao ini, yaitu perencanaan strategi dan desain organisasi. Saya menyusun roadmap, program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, mekanisme rekrutmen peserta pelatihan, hingga penataan struktur.
1: Wow, luar biasa.
2: Perempuan pesisir memiliki, biar mereka memiliki kelembagaan yang kuat dan mandiri secara hukum. Itu yang terus yang kedua, Saya manajemen anggaran dan kemitraan. Saya mengelola penyusunan kerangka kerja, acuan kerja, TOT, TOR, serta dokumen formal untuk keperluan audiensi dengan dinas-dinas terkait. Tujuannya adalah memastikan proyek ini mendapat dukungan penuh kolaboratif dari birokrasi setempat.
1: Oke, luar biasa.
2: Pemberdayaan ekonomi, kapasitas berkelanjutan, fokus utama saya adalah memastikan para perempuan pesisir ini tidak hanya terampil dalam penanganan pasca panen, fresh headling, rumput laut, tetapi juga mandiri secara finansial ini, Kak.
1: Luar biasa, luar biasa.
2: Melalui pelatihan keuangan, kita ingin membangun ekosistem di mana perempuan menjadi pilar utama stabilitas ekonomi keluarga di wilayah pesisir nih. Begitu.
1: Keren ya, luar biasa ya. Jadi sebagai strategi juga sebagai keuangan ya. Jadi luar biasa ya. Ini
2: ya.
1: Ini seorang wanita hebat tentunya dengan bisa membagi tugas luar biasa, apalagi ini membantu masyarakat apa khususnya wanita yang betul-betul sangat membutuhkan. Dan kemudian ini Kak Fafa, dari sekian banyak wilayah kepulauan nih di Indonesia, apa alasan yang mendasar sehingga Kak Fafa dan Ima memilih Pulau Rote sebagai fokus pergerakan saat ini?
2: Nah, itu yang sangat menarik ini, Kak. Jadi, kenapa saya di kami, IMA, itu di Pulau Rote, ini adalah potensi geografis sabuk emasnya rumput laut ini.
1: Sabuk emas, keren.
2: Jadi, Pulau Rote ini memiliki karakteristik perairan yang sangat unik. Garis pantainya landai, terlindungi dari ombak, terus terumbu karang, serta memiliki kualitas air yang bagus, suhunya sangat ideal untuk pertumbuhan rumput laut. Jadi bagi IMA, Rote ini adalah sabuk emasnya komoditas pesisir, potensi alam modal utama. Kami melihat bahwa intervensi di sini tuh memaksakan kompetensi baru, melainkan mengoptimalkan apa yang sudah disediakan oleh alam Rote untuk menjadi motor penggerak ekonomi warga lokal, khususnya di Rote Nau ini.
1: Luar biasa.
2: Jadi seperti itu.
1: Luar biasa. Keren.
2: Iya, dan masih ada beberapa ini ya, dari teman kami adalah pola lama warga umumnya langsung menjual rumput laut itu dalam bentuk mentah atau basah. Nah, atau kering kualitas rendah ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah ya, cenderung murah. Terus yang kedua adalah ada gap besar hal teknologi penanganan pasca panen, fresh headling, standarisasi mutu, dan akses pasar langsung. Nah, IMA memilih karena kami melihat adanya peluang besar untuk membantu ketergantungan ini melalui penguatan kelompok perempuan. Jadi seperti itu, Kak.
1: Luar biasa. Jadi kalau saya sendiri sebagai warga Rote, saya ucapkan terima kasih juga untuk IMA sudah mau datang melihat kami di sini. Luar biasa. Semoga proyek yang di ini proyeknya di luar adalah di Desa Papela dan Desa Oenggae ya.
2: Iya.
1: Jadi alasan mendasarnya tadi itu ya, apa karena temuan itu yang menjual lebih murah?
2: Nah, ini sangat menarik ini karena di desa kan sangat jauh ya antara Desa Papela sama Oenggae. Nah, kami memiliki adalah profil sosial ekonomi yang unik jika digabungkan menjadi potret utuh tantangan pesisir Rote ini. Nah, Desa Papela itu pusat nelayan tradisional, kerentanan hubungan dagang. Nah, ini adalah memang Papela ini dikenal sebagai satu kampung nelayan tertua terdapat di Rote. Hal ini pernah dilakukan asesmen oleh direktur eksekutif kami, Kak Nukila FD. Jadi mayoritas berlatar belakang Muslim suku Bugis ya. Bajui
1: Makassar.
2: Nah, itu masalahnya ketergantungan perekonomian tangkap itu sangat tinggi, namun hasil laut yang tidak menentu, Kak, akibat perubahan iklim dan batas zonasi tangkap dengan batasan Australia. Nah, ini yang sangat menarik adalah budidaya rumput laut menjadi alternatif penyumbang hidup utama nih. Namun jalurnya masih dikuasai oleh tengkulak besar yang
1: gitu.
2: Utang modal awal. Nah, dengan mereka itu apa masih dengan tengkula. Nah, tengkula. Kalau di OE tentang produksi mengalami kesenjangan teknologi sangat bagus ya di Oengga ini untuk rumput lautnya.
1: Oh, seperti.
2: Nah, selain itu keterbatasan akses terhadap ini juga apa Oengga seringkali terhambat oleh metode budidaya yang masih sangat tradisional dan rentan terhadap serangan penyakit. Nah, di sana itu rumput lautnya SS pemutih batang akibat stres lingkungan kan di sini.
1: Luar.
2: Begitu.
1: Begitu. Terima kasih. Semoga proyek ini semoga bukan hanya nanti bukan di Desa Papela dan Desa Oengga saja, mungkin nanti bisa kedepannya di daerah pesisir selanjutnya di Landuleko arah ke sana kan. Apakah suara saya terdengar jelas?
2: Halo?
1: Halo? Ah, sekarang halo. Ya, Kak Fafa?
2: Iya.
1: Ah,
2: halo. Kedengaran enggak, Kak?
1: Dengar. Suara saya dengar enggak?
2: Apa sinyal saya ya?
1: Iya. Halo. Suara Kak Fafa terdengar jelas di sini. Suara Kak Fafa terdengar jelas di sini.
2: Halo.
1: Halo, Kak Fafa. Iya. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo Kak Fafa. Suara Kak Fafa terdengar jelas di sini. Halo.
2: Halo, Kak.
1: Halo, halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo, halo Kak Fafa. Suara Kak Fafa terdengar jelas di sini.
2: Aduh, putus-putus ya.
1: Oh. Kak Fafa. Halo, Kak Fafa. Halo.
2: Halo.
1: Iya, suara saya terdengar jelas tidak Kak Fafa? Halo?
2: Halo?
1: Ya. Oke,
2: pendengar. Kak?
1: Halo? Ya, pendengar, untuk sementara kita rehat sejenak. Kita akan coba menghubungi kembali untuk Kak Fafa. Sepertinya tidak terhubung langsung di studio. Halo, Kak Fafa? Apakah suara saya terdengar jelas? Oke.
2: Okay. Tidak kok, tidak jelas kok.
1: Suara Kak Fafa jelas di sini. Oke. Okay. Ya pendengar, nanti kita akan terhubung kembali dengan Kak Fafa sebagai project manager di IMA untuk membahas lebih jauh tentang IMA yang memberdayakan perempuan Rote lewat rumput laut dan koperasi. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kembali lagi bersama saya Ner Lolede dan ada narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Fauzia Nuraina Siregar sebagai project manager IMA Itu ya, IMA adalah Ikatan Masyarakat Adat. Kita coba terhubung kembali. Halo, selamat malam Kak Fafa.
2: Selamat malam.
1: Nah, bagaimana suaranya? Sudah terdengar jelas?
2: Jelas.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf ya Kak Fafa. Kayaknya ada gangguan sinyal dari sini kayaknya.
2: Oh iya ya.
1: Oke, kita kembali lagi. Tadi kan Kak Fafa sempat belum bilang habis sih. Kenapa memilih Desa Papela dan Desa Oenggaek tadi, sehingga harus benar-benar disegera dilaksanakan di Desa Papela dan Desa Oenggaek.
2: Ya, terima kasih Kak. Jadi mohon maaf, mungkin tadi agak suaranya kurang terdengar. Sekarang udah jelas nih.
1: Oke. Okay.
2: Ini kenapa kami memilih dua desa ini? Pertama itu karena sudah dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh direktur eksekutif kami, yaitu Kak Nukila Eventi. Nah, dari hasil asesmen beliau itu memang Desa Papela dan Oenggaek ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa harus memilih Desa Papela dan Oenggaek ini. Jadi salah satunya adalah dari budidaya rumput laut ini ya Kak. Jadi mereka itu, rumput laut ini adalah alternatif penyambung hidup utama gitu. Namun jalur perdagangannya tengkulak. Jadi dengan skemanya itu masih utang kepada tengkulak itu.
1: Tengkulak, siap.
2: Nah, desa Oenggaek ini adalah ada beberapa ini, produktivitas Oenggaek ini seringkali terhambat oleh metode budidaya yang masih sangat tradisional dan rentan terhadap serangan penyakit rumput laut. Itu kayak seperti es-es itu loh, pemutih batang akibat stres lingkungan. Nah, selain itu juga keterbatasan air bersih ya, dan fasilitas penjemuran yang layak membuat kualitas rumput laut kering dari Oenggaek ini sering dihargai rendah pasar. Jadi begitu. Jadi ada beberapa karena kami memilih bagi masyarakat Papela dan Oenggaek ini ketika musim ombak barat atau musim kemarau nelayan itu tidak bisa melaut dan pertanian darat mengalami gagal panen. Gitu. Okay. Rumput laut adalah satu-satunya penyelamat ekonomi nih yang bisa dipanen dalam siklus pendek ya, 45 hari ya kemarin kami dengan Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, kenapa ada kami memilih dua desa itu karena ini adalah pesisir. Jadi mereka mengalami beberapa catatan dari direktur eksekutif kami. Terus masih ada maraknya ijon Kak, eksploitasi para petani ini kerap terpaksa melakukan pinjam modal nih, pinjaman modal kepada tengkulak untuk membeli tali perahu dan bibit gitu. Konsekuensinya hasil panen mereka ya dijual ke tengkulak tersebut dengan harga spesifik yang sangat rendah gitu.
1: Oke.
2: Nah, ini adalah IMA ini membentuk kelompok-kelompok perempuan yang legal mengajarkan keuangan dasar. Jadi seperti itu Kak.
1: Luar biasa. Jadi ini betul-betul temuan di lapangan langsung, kalau apalagi musim barat ya. Jadi
2: iya,
1: IMA mengambil keputusan, oh kayaknya memang harus rumput laut. Semoga ini bisa berjalan baik ya Kak Fafa ya.
2: Iya.
1: Dan ini juga artinya IMA ini juga bukan pertama kali datang ke Rote seperti itu.
2: Iya, sudah didahului pertama asesmen dari direktur eksekutif kami, Kak.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih ya. IMA betul-betul sangat memberikan perhatian lebih untuk kami di Rote di sini. Terima kasih banyak.
2: Iya, Kak. Jadi Desa Papela dan Oenggaek ini sedang menjadi menjadi prioritas utama nih dari dinas terkait mudah-mudahan menjadi percontohan nih desa-desa yang lain. Jika IMA ini membentuk kelompok perempuan, jadi sangat matang perencana kantor yang matang, melakukan audiensi dengan Bapeda dan kuota pembinaan bantuan stimulasi dari pemerintah atau peluang sektor ya diambil alih oleh pihak luar. Nah, ini memang kami sangat-sangat apa dua desa ini mudah-mudahan menjadi percontohan dari desa-desa yang lain untuk memberdayakan perekonomian perempuan pesisir.
1: Amin, amin, amin. Luar biasa ya. Dan mungkin proyek ini memiliki penekanan yang kuat pada aspek kesetaraan ya, Kak Fafa. Tapi mengapa fokus utamanya harus menyasar pada kelompok perempuan? Kalau kelompok laki-laki kenapa tidak seperti itu, Kak Ima? Kak Fafa.
2: Begitu ya. jadi begini, dari ini ya, dari kami sendiri memang kami itu lebih pada gender perempuan. Jadi ada beberapa dari kami kemarin berdiskusi pada saat kita pembuatan kelompok itu. Nah, ternyata ada beberapa ini ketergantungan anggota keluarga laki-laki. Nah, ini masih ada namanya kayak patriarki ekonomi gitu.
1: Patriarki ekonomi.
2: Ekonomi, iya. Jadi perempuan tidak memiliki posisi tawar nih untuk menentukan contoh nih kapan rumput laut itu harus dijual, begitu harus menunggu apa yang laki-laki begitu. Nah, jadi mas, kenapa kami memilih perempuan? Jadi perempuan ini adalah memang benar-benar menjadi pilar utama untuk mereka. Kalau ibu-ibunya maju gitu ya, kami berbincang dengan para ibu, mayoritas mereka tuh belum familiar tentang bagaimana dia tuh untuk manajemen keuangan dasar, memisah uang belanja, rumah tangga, kayak gitu. Nah, dari sini Ima itu hadir, biar ibu-ibu ini lebih berdaya, mandiri, seperti itu. Jadi, perempuan ini adalah pilar utama rumah tangga. Jadi, bisa, apa ya, mereka tahap informasinya dan lain sebagainya itu, perempuan itu memang benar-benar sangat utama, gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini juga apa ya, artinya istri kalau bahagia, kerja dengan bahagia, otomatis keluarganya juga, keluarga dalam rumah juga lebih tambah berkembang ya, seperti itu.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa. Kakak Fafa, semoga ini berjalan lancar ya, dan semoga juga tidak ada kendala ya. Dan untuk tadi Kak Fafa sempat singgung tentang nelayan tradisional di sana kan, yang musim barat ya. Seberapa ekstrim sebetulnya penemuan IMA di lapangan, dampak perubahan iklim yang mengganggu stabilitas hasil tangkapan laut di wilayah desa Wenggawe dan Papela. Temuan IMA seperti apa, Kakak Fafa?
2: Nah, itu lebih ini ya di direktur eksekutif kami ya, tetapi okay, kami dari saya sendiri hasil dari bincang kemarin dengan Bapak Desa Papela khususnya ini, mereka itu kalau untuk musim barat itu tidak mempunyai penghasilan. Jadi mereka hanya mengandalkan rumput laut yang usianya 45 sehingga mereka itu tidak mempunyai penghasilan begitu. Ekstrimnya karena tangkap ikannya rendah mungkin ya.
1: Oke, seperti itu ya. Dan ini juga pasti akan mengakibatkan kalau ekonomi juga tidak stabil di dalam rumah, dan istilahnya kalau uang kurang, apakah ini juga bisa memicu kerentanan sosial antara suami istri, terjadi KDRT karena masalah kurang uang? Apakah ada temuan IMA di lapangan seperti itu?
2: Itu kami begini ya, jadi hasil dari pembentukan kelompok itu kemarin kami ada beberapa unsur, Kak. Jadi ada ukur satu, mereka yang pernah mengalami KDRT. Terus yang kedua, pernikahan dini. Terus yang ketiga, kaum marginal. Terus yang keempat, ibu rumah tangga yang produktif. Nah, ketika seorang perempuan berdaya secara ekonomi, presentasi pendapatan yang mereka dapatkan kembali keluarga jauh lebih besar dibandingkan laki-laki itu secara emosional itu yang didapatkan seorang perempuan itu sangat-sangat diharapkan perempuan lebih mandiri. Jadi ada temuan yang tidak bahkan ada beberapa apa ininya suami mereka itu merantau jauh, belum jauh. Pulang. Nah itu yang mengakibatkan sosial perempuan ini tidak mempunyai penghasilan.
1: Merantau jauh sampai tidak pulang itu apakah memang karena hilang kabar atau bagaimana?
2: 5 tahun, 8 tahun, 3 tahun begitu. Jadi kami hadir untuk perempuan ini lebih berdaya secara ekonomi.
1: Oke, luar biasa. Lanjut Kak Fafa, selama mendampingi masyarakat di pulau terluar ini, apa saja tantangan dan kendala nyata yang dihadapi tim IMA di Pulau Rote?
2: Tantangan itu tidak ada.
1: Wow, tidak ada.
2: Masyarakatnya sangat keren, dan mereka mau perempuan-perempuan di Rote ini mau belajar begitu. Dan keterbukaan pemerintah daerah juga sangat welcome kepada IMA. Program-program ini kita sampaikan ke OPD pemerintah daerah. Cuman mungkin karena kendalanya adalah BBM ya. Pernah kami itu tidak ada BBM, langka BBM. Jadi hanya seperti itu aja sih.
1: Iya betul. Di sini memang kalau ada sampai di sini ada 3 musim. Ada musim hujan, musim angin, sama musim BBM. Tapi luar biasa IMA tetap tetap solid ya, tetap kuat untuk mendampingi masyarakat. Dan ada satu lagi pertanyaan nih Kak Ima, bisa dilebrinci lagi apa saja wujud kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan sepanjang berjalan proyek ini, Kak Fafa?
2: Ya, jadi kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah pelatihan budidaya rumput laut itu dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Terus yang kedua ada pengisian materi dari Dinas Perindustrian dan UMKM itu lebih mengena pada keuangan. Jadi mama-mama Rote dilatih untuk menyusun neraca keuangan sederhana. Jadi mereka tuh harus paham, oh ya ini uang yang harus di-saving untuk kelompok, ini uang untuk sosial, ini uang untuk pendidikan. Jadi ada stimulasi pencatatan manajemen keuangan secara sederhana untuk kelompok ya. Terus yang ketiga itu ada pengolahan dasar rumput laut. Jadi ada produk-produk yang dihasilkan di pelatihan kemarin itu kayak nori, terus kayak puding, terus kayak kerupuk, terus ada masker wajah yang berbahan dasar rumput laut. Luar jadi biasa. Mama-mama itu mereka belum sebagian itu nggak paham, oh ya rumput laut ternyata bisa dijadikan puding, bisa dijadikan es kopi rumput laut. Nah mereka itu sangat antusias di situ.
1: Oke, Lores. Jadi ini hilirisasi produk ya, betul-betul bukan hanya jadi yang orang tahu, tapi jadi sabun, bahkan bisa ini bahkan bisa jadi cemilan sehat juga ya, mungkin jadi kerupuk atau apa.
2: Betul, sangat tinggi.
1: Dan soal kalau saya hilirisasi produk, ada juga tadi kan tentang kelembagaan koperasi, neraca keuangan ya. Apakah itu pembuat itu harus di dalam bentuk koperasi atau bagaimana? Atau neraca sederhana dalam rumah tangga saja kayak pencatatan buku kecil-kecil gitu.
2: Dari kegiatan itu kita membentuk kelompok. Kelompok perempuan pesisir. Jadi ada 2 desa yang kita bentuk kelompoknya, yang sudah mendapat berita acara pembentukan kelompok. Nah tujuannya adalah mereka memahami tentang dasar-dasar manajemen keuangan, pencatatan buku kas, terus pencatatan buku stok, terus pencatatan untuk dana sosial. Nah kita mengajari mereka bahwa pentingnya pencatatan dalam sebuah lembaga untuk manajemen keuangan kelompok ini kedepannya biar sustainable.
1: Oke, bisa bertahan ya, bukan hanya hari ini jadi tapi bisa ya, selanjutnya bisa ada terus begitu ya.
2: Nah kami berharap bahwa dari kelompok ini lahirlah kelompok-kelompok yang lain, dan 2 desa ini menjadi piloting bahwa perempuan juga harus menjadi pilot proyek untuk kemandirian ekonomi keluarga.
1: Oke, jadi
2: Sustainable. Tidak hanya sebatas nanti untuk IMA, tidak hanya sebatas untuk proyek, tetapi ini kita bentuk untuk berkelanjutan karena kita juga menggandeng ini organisasi atau lembaga lokal Forkom P2HP Kabupaten Rotendao yang nanti akan mendampingi secara berkelanjutan.
1: Oke, jadi Forkom Pindah itu nanti membantu juga pembuatan nori seperti itu ya?
2: Iya,
1: dan sabun.
2: Bahkan sampai untuk legalitas usaha.
1: Wow.
2: Kayak packaging, terus kayak labeling, terus nanti kita buatkan katalog seperti itu.
1: Oke. Terus saat pembuatan produk itu apakah ada cerita unik adaptasi dari ibu-ibu saat belajar membuat hal-hal baru ini? Yang kemarin Kak Fafa bersama tim IMA di sana dan Forkopinda, apakah ada cerita unik dari ibu-ibu? Bagaimana adaptasi mereka? Bagaimana antusias mereka?
2: Ya, Forkom 2HP ya Kak?
1: Forkom P2HP. Forkom 2PHP, maaf.
2: Iya, jadi sangat unik. Mereka itu tidak tahu bahwa rumput laut ini apa sih itu nori kayak gitu. Padahal nori kalau di Jawa Tengah itu 5 lembar itu sudah harganya 8.000 3.000. Kalau di sana kan rumput laut melimpah nih, bisa dijadikan untuk lauk juga. Terus ada es rumput laut, es kopi rumput laut. Mereka baru sadar nih, oh ternyata seperti ini ya gitu. Terus ada puding rumput laut yang di mana ada pesta-pesta hajatan itu, mereka nanti bisa untuk membuat itu gitu. Sangat lucu karena mama-mama ini banyak yang tidak paham rumput laut ini bisa dijadikan kudapan basah maupun kering. Jadi ini pengalaman yang baru buat mama-mama Rote.
1: Jadi,
2: di Papilang Banjai.
1: Itu berarti mama-mama di sana waktu itu sangat antusias ya, pasti sangat wah. Ya. Begitu ya.
2: Sangat antusias sekali.
1: Oke, Loresa.
2: Juga selingi dengan beberapa game-game begitu, mama itu karena pelatihannya 2 hari sangat-sangat padat sekali, Kak.
1: Sangat-sangat padat ya. Itu tanggal berapa ya, Kak Fafa?
2: Iya, tanggal 29-30 itu Uenggae, 45 itu Papela.
1: Wow.
2: Jadwalnya dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore.
1: Keren ya. Mama-mama betul-betul sangat bahagia ada hal-hal baru ya, ilmu baru yang bisa didapatkan dari IMA dan juga teman-teman dari dinas terkait juga.
2: Iya.
1: Dan mungkin terakhir tentang koperasi perempuan ini, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih sebenarnya koperasi perempuan ini, Kakak Fafa?
2: Kenapa ini nih dinamakan nanti ada koperasi perempuan itu karena perempuan itu manajernya rumah tangga ya. Jadi memang harus benar-benar memahami tentang sirkulasi keuangan rumah tangga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kok terbentuknya adanya koperasi perempuan? Kami dari IMA dan Forkom P2HP ini menginisiasi dan tujuan dari capaian proyek ini adalah membantu mama-mama di dua desa ini lebih untuk memahami arti pentingnya sebuah lembaga yang mewadahi untuk perempuan. Jadi dari nanti koperasi ini ada simpan pinjam, terus yang kedua untuk UMKM, terus yang ketiga untuk stok. Yang tidak kalah pentingnya adalah mewadahi suara-suara perempuan untuk diusung dalam menyuarakan dalam suatu kebijakan. Contoh ini perempuan tidak hanya dijadikan sebagai formalitas dalam musrenbang des, tetapi dia harus bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi perempuan ini yang dalam wadah kelompok koperasi ini agar suara mereka tersampaikan oleh pemerintah daerah sehingga keterpihakan pada perempuan itu sangat tinggi, tidak hanya sebagai formalitas.
1: Wow, keren ya, luar biasa ya. Ini koperasi perempuan, tapi nanti laki-laki juga boleh masuk kan di koperasi itu?
2: Boleh.
1: Oke, jadi target program ini apa Kak Fafa? Bisa diceritakan sedikit lagi?
2: Nah, target dari program ini adalah nanti Agustus itu kita mau rencana launching kelompok koperasi perempuan ini di Kabupaten Rotendau sebagai goals dari capaian dari proyek ini ya. Jadi kami berharap bahwa nanti akan terbentuknya koperasi-koperasi perempuan di daerah yang lain. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu adanya wadah aspirasi untuk perempuan ini untuk menyampaikan pendapat, untuk mereka aspirasi, biar kebijakan-kebijakan keterpihakan pada perempuan. Dan perempuan juga bisa mengelola keuangan, tidak hanya keuangan secara pribadi, tetapi bisa memberdayakan ekonomi-ekonomi lokal. Jadi rumput laut ini nanti bisa diwadahi oleh koperasi. Nah, koperasi ini sebagai tangan panjang dari mama-mama yang ada di desa ini untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah atau bekerjasama dengan investor atau bekerjasama dengan mereka-mereka yang punya keterpihakan atau mereka juga sangat tertarik dengan produk-produk yang ada di koperasi ini. Jadi koperasi ini sebagai wadah aspirasi untuk semuanya dari perempuan.
1: Oke, luar biasa. Jadi secara menyeluruh manfaat, potensi dan tujuan utama ini dipastikan tercapai dari proyek ini untuk masa depan itu apa, kakak-kakak?
2: Jadi begini, jadi kami berharap bahwa perempuan tidak hanya di Desa Oenggae dan Papela khusus umumnya pada Rote, mereka memahami dan bisa menyampaikan apa hak-hak perempuan, keterpihakan perempuan biar tidak tumpang tindih begitu. Jadi ada nih untuk pemberdayaan perekonomian perempuan, itu sudah ada untuk anggaran, sudah ada untuk anggarannya. Nah ini biar terkomodir dengan adanya kelompok-kelompok ini. Jadi kelompok ini sebagai tangan panjang dari masyarakat dan pemerintah, sehingga tujuan pencapaian dalam RPJMD Bupati itu bisa tersampaikan dengan adanya wadah dari kelompok koperasi tersebut.
1: Wow, luar biasa ya. Jadi ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya.
2: Iya.
1: Sangat-sangat membantu masyarakat di sana, membantu juga urusan pemerintah daerah juga ya, Kakak Fafa.
2: Betul.
1: Dan tadi Kak Fafa sempat singgung akan peluncuran di Agustus 2026 ini ya?
2: Betul.
1: Nah, kalau untuk peluncuran secara komersil ini, Kak Fafa, bagaimana kesiapan pasar dan rencana distribusinya bagaimana? Apakah sudah ada teknisnya begitu, Kak Fafa?
2: Gimana?
1: Menjelang peluncuran produk nanti di Agustus 2026 itu, Kak Fafa, bagaimana kesiapan pasar dan juga rencana distribusinya? Apakah itu juga sudah disiapkan semua?
2: Nah, dalam menghadapi nanti launching, itu kita sudah mempunyai perencanaan plan itu, yang dimana kami mendampingi itu pertama dari standarisasi produk tersebut, terus dari packingnya harus sesuai dengan standar, labelingnya sampai dengan legalitasnya. Hal ini pun kami terus mengupayakan dan kami juga berusaha bahwa empat ini tercapai dengan dukungan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Rotendau. Itu dari produk, dari legalitas, dari labeling itu sudah tercapai itu. Terus dari pangsa pasar itu kita akan membuat katalog nih, Kak. Jadi kita akan membuat katalog akan kita sodorkan ke pemerintah daerah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nih, ini Rote kan banyak tempat-tempat wisata ya. Okay. Nah, kita akan sodorkan ke pihak-pihak swasta untuk membeli atau nanti bisa bekerja sama secara langsung pada produk-produk yang nanti akan kita launchingkan. Tentunya hal ini kami juga mendapat dukungan dari New Zealand.
1: Ya, wow. Jadi ini bekerja sama juga dengan internasional ya?
2: Betul.
1: Wow, ini semoga inilah berjalan baik ya. Dan apakah nanti pihak New Zealand sendiri dari internasional akan hadir juga nanti di peluncuran, Kak?
2: Rencananya itu kami masih menunggu ini ya untuk waktu dari Bapak Bupati dan dari perencanaan kami, launchingnya dari Bapak Bupati Rotendau. Nah, nanti juga ada dari New Zealand-nya yang akan datang langsung. Ini dari New Zealand yang akan datang datang langsung. Nah, dengan IMA dan Forkom P2HP serta biar tahu bahwa di Rote ini ada satu proyek yang didukung oleh internasional New Zealand, betul. Have New Zealand-nya itu.
1: Betul-betul, keren-keren. Ini saya percaya pasti Bapak Bupati dan Ibu Wakil pasti akan sangat mendukung ya, apalagi ini untuk perempuan.
2: Tapi maksudnya belum.
1: Ya, kita aminkan saja, kita doakan yang baik.
2: Amin, amin, amin.
1: Mungkin ini terakhir untuk obrolan kita, Kakak Fafa. Apa harapan Kakak bagi pemerintah daerah Rotendau maupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga dalam mendukung keberlanjutan program pemberdayaan perempuan ini oleh IMA?
2: Harapan kami adalah kelompok ini harus berkelanjutan dan harus mendapatkan perhatian khusus, khususnya untuk perempuan-perempuan di pesisir. Jadi suara-suara mereka itu mewakili mama-mama yang berada di pesisir. Jadi terkait mereka, terus apa yang mereka hadapi, curahan-curahan hati mereka, ini yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam pemutusan kebijakan khususnya perempuan pesisir di Pulau Rote.
1: Oke. Terakhir Kak Fafa, closing statement dari Kak Fafa, kesimpulan dari Kak Fafa, silakan Kak.
2: Closing statementnya adalah perempuan harus mandiri.
1: Perempuan harus mandiri. Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Fafa, semoga hal-hal baik bisa terjadi dengan adanya IMA di Rote, khususnya di Desa Papela dan Desa Oenggaek sebagai pilot project di Desa Dua itu. Dan untuk Kak Fafa juga terima kasih juga sudah hadir bersama kami lewat line telepon di Pro 1 RRI. Semoga sukses terus dalam pekerjaan, dalam keluarga juga. Sukses terus, sehat selalu Kakak Fafa. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi komunitas, obrolan komunitas lainnya Kak Fafa ya.
2: Siap, siap. Thank you.
1: Terima kasih Kak Fafa.
2: Ya, ya, sama-sama.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian sudah obrolan komunitas kita edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sedang menyaksikan lewat streaming maupun di terestrial kami. Dan ini semoga menjadi hal-hal yang luar biasa di Rotendau, bukan hanya nanti terjadi di Oenggaek atau Papela, tapi akan terjadi di seluruh pesisir desa di Rotendau dan lebih khusus untuk pemberdayaan perempuan Rote yang kita sayangi ini. Kita akan ketemu lagi di obrolan komunitas lainnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, masih dengan saya Nerlo Lede di malam ini. Yang mau gabung Ruang Rindu, sesaat lagi kami akan buka ya di pukul 22 dengan lagu Semakin Ku Kejar Semakin Kau Lari dari 5 Minutes sebagai pembukaan kita di Ruang Rindu malam ini. Yang mau gabung Ruang Rindu malam ini bisa sekali ya. Ya, langsung ada penelpon pertama ya. Luar biasa ya. Kita coba terhubung ya. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo. Halo, Ruang Rindu. Suara jelas kok. Halo. Dengan siapa di mana?

0: Deng Kak Novi. Halo.
1: Siapa ini?
0: Ini dengan Mas Joko. Astaga naga. Bebatok sampai batok nih. Kemana kabar? Sulama tidak dengar suara nih. Kemana kabar? Aman kok kan, Nov?
1: Buat baik kabar.
0: Ya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Kak Nov, bagaimana? Baik juga. Sumakan kok belum?
1: Kenapa?
0: Sumakan kok belum?
1: Belum, besok pagi baru.
0: Itu lapar kok bamusu nih. Besok pagi baru makan. Aduh. Abis mau lagu apa?
1: Ya.
0: Kanov mau lagu apa?
1: Lagu dari kotak.
0: Kotak apa tuh?
1: Lagu hari terakhir.
0: Hari terakhir. Apa terakhir?
1: Jadi yang terakhir.
0: Dirimu yang terakhir. Sendengar kan? Kotak terakhir. Kotak terakhir apa? Pelabuhan terakhir. Oh, beta dengar pelabuhan Mbak Ana.
1: Bukan, pelabuhan Sabu.
0: Pelabuhan Batu Tua. Aduh, oke mau salam-salam buat siapa le? Siap, Kak Novi yang baik hati, cantik dan selalu tersenyum-senyum di dunia ini. Malam. Iya. Itu dia pendengar, ada Kak Novi yang selalu jadi penelpon setia kita di Ruang Rindu ya, jadi penelpon pertama lagi. Yang mau jadi penelpon kedua boleh gabung seperti biasa di nomor yang sama 0851 9591 9250. Terus kalau yang tidak gabung di tidak bisa gabung telepon biasa, bisa gabung di WA. Ketik saja di WA, nanti beta bacakan. Kalau yang tidak punya pulsa biasa bisa telepon di WA pakai pulsa data. Nomor yang sama semua 0851 9591 9250. Kita putarkan lagu permintaan dari Kak Novi ya. Pelabuhan Sabu. Pelabuhan terakhir. Ini lagu dari Arda dan Tantri ya. Ini saat Arda dan Tantri udah tidak masuk kotak lagi. Jadi ini lagu mereka berdua, Arda dan Tantri, Pelabuhan Terakhir, spesial untuk Kak Novi yang suka main di pelabuhan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Nair Leolede di Ruang Rindu ya malam ini. Tadi sudah ada Kak Novi yang gabung di Ruang Rindu kita malam ini, minta lagunya tadi dari Arda dan Tantri, Pelabuhan Terakhir. Tapi tadi kayaknya bukan Pelabuhan Terakhir ya, Pelabuhan Sabu. Bulan Sabu seperti kakak Novi bilang. Yang mau gabung, Beta masih buka kesempatan di nomor yang sama 0851-9591-9250. Mau salam-salam request lagu apa, nanti Beta putarkan malam ini. Seperti biasa. Yang tidak punya pulsa biasa, bisa telepon WA juga bisa, chat via WA juga bisa. Kalau tidak bisa omong, bisa ketik. Nanti Beta pasti baca, tetap baca. Dan Beta masih buka lain telepon di nomor yang sama 0851-9591-9250. Dan satu lagu lagi untuk kita malam ini dari Komang Raim Laudeh.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Masih dengan saya Nair Leo Lede. Masih saya buka line telepon. Kita di ruang rindu malam ini ya. Di hari Sabtu ini, di malam minggu ini yang luar biasa ya. Yang mungkin malam minggunya tidak bisa dengan siapa-siapa, mari datang dengan kami di sini di RRI. Khususnya saya Nair. Ada jomblo nih, jomblo di radio ya. Yang mau gabung bisa nanti kita putarkan lagu untuk ketemu semua. Mau salam-salam bisa, request lagu juga bisa. 081-9591-9250. Sampai apa-apa, gabung sa. Bisa di line telepon, bisa di via WA, bisa via chat WA. Kecuali SMS. SMS nanti baca setengah mati. Karena sana ada HP. Ini nomor to. Nah. Jadi ayo malam minggu di sini di Pro 1 RRI Rote.

0: Sebelum kita lanjut dengan lagu Pergi Pagi Pulang Pagi, ada satu penelpon yang mau gabung. Kita coba terhubung. Oh, sayang sekali terputus ya. Ya, yang mau gabung bisa sekali lagi. Oke, sudah terhubung. Coba kita. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Suara pun lembut, Lai.
1: Selamat malam, Dingsi Kadero.
0: Iya, Kadingsi pun suara pun lembut, Lai.
1: Mau jam tidur.
0: Jam tidur. Jadi, oh, suara tergantung iya. Jam. Kalau jam tidur, suara agak turun. Kalau jam bangun, iya. Suara agak naik. Begitu kok?
1: Iya, kita suara.
0: Aduh, itu.
1: Memang mayoritas begitu.
0: Itu kita suara, iya, kita iya. Suara bentuk kupu-kupu atau bentuk lumba-lumba.
1: Dia tidak berbentuk. Nah, dia mengikuti.
0: Oke. Kemana kabar? Aman kok, Kadingsi?
1: Aman, cuma kelelahan, Kak Nero.
0: Aduh, butuh pijatan iya. Kok? Butuh pijatan?
1: Iya, jujur butuh pijatan hanya.
0: Itu sudah. Di roten.
1: Karena bisa menyesuaikannya dia.
0: Aduh, coba bangun, renggangkan tangan, tarik tangan pi atas kayak kasih bunyi itu kayak krrrk. Bunyi keretak.
1: Oh, saya sudah coba, Kak.
0: Sudah kok?
1: Aduh. Saya sudah coba, saya punya tulang-tulang ini seperti satu bersatu dia runtuh. Aduh. Dia rontok semua.
0: Dia rontok semua. Oh, janganlah. Nanti yang penting tulang rusuk jangan runtuh.
1: Iya, tulang rusuk sekarang aman, hanya tulang punggung saja yang sakit.
0: Semangat wanita-wanita tangguh yang menjadi tulang punggung.
1: Tulang punggung, tulang rusuk, kita rangkap semua jadi.
0: Semangat.
1: Mohon kekuatan, kesehatan saya, Nero.
0: Amin, kita semua pendengar, semua pasti yang dengar, kita doakan yang baik untuk Kak Dingsi.
1: Untuk semua juga ya, Nero.
0: Doa yang baik juga untuk semua. Jadi ini malam ini kita bukan ruang nirnu, kita ruang mendoakan bagaimana. Kita saling mendoakan untuk semua. Aduh, kering sih di sana ya. Hujan kok, angin kok sonda.
1: Tidak hujan, Kanero. Dia hari ini ya mama dua hari kemarin itu dia cuaca sedikit hujan. Tapi hari ini yang panas soalnya dari pagi sampai sore.
0: Oh. Tapi anginnya jadi, luar biasa kuat kok, tidak?
1: Tidak juga, Kanero. Hari ini dia lumayan tenang teduh.
0: Lumayan tenang teduh ya. Oke deh. Iya. Ini beta pung jemuran tuh sampai tangka-tangka deh.
1: Aduh. Oh,
0: gitu ya. Kan kami agak tinggi toh. Jadi memang dia kayak anginnya kayak dapat angin pertama orang bilang tuh.
1: Jadi keren. Tapi
0: aman,
1: hari ini di sini cerah sekali, rasanya di angin juga.
0: Itu dia. Kayaknya di Rote ini ada 4 musim juga. Musim panas, musim hujan, musim angin, dengan musim minyak.
1: Musim apa?
0: Minyak habis.
1: Musim minyak itu jangan bilang musim, itu setiap tahun kita itu
0: jadi adat.
1: Jadi kan? Bagian dari sisi kehidupan masyarakat Rotendau.
0: Asik
1: sisi. Jadi sonde terpisahkan.
0: Asik.
1: Dia itu seperti air dan dia berdampingan.
0: Seperti papan catur hitam dan putih begitu.
1: Hitam dan putih.
0: Karena kalau hitam tidak ada berarti bukan papan catur, dia papan hitam.
1: Iya. dia hitam, dia putih bagus, tapi kalau hitam aduh.
0: Kita makanya beta su 2 tahun di Rote ini melatih beta untuk menjadi orang kuat. Makanya beta sudah heran Rote sangat kuat.
1: Tapi ada satu yang beta ingat nih Kak Panero. Ini waktu minyak, waktu kami BBM ini mungkin kalau salah ya mungkin minta maaf ya. Jadi waktu minyak yang masih kita angkut pakai kapal apa pakai perahu apa kayu itu lancar Kanero. Sekarang yang Pertamina.
0: Jauh belum ada mungkin pertambahan penduduk juga mungkin ya. Penduduk juga tambah banyak di Rote.
1: Gitu. Jadi pertambahan penduduk banyak juga akhirnya.
0: Pertambahan penduduk.
1: Satu tahun itu kelangkaannya itu berapa kali? Satu bulan saja barangkali
0: bisa 3-4
1: kali ya.
0: Betul. Berarti dulu kalau dulu tuh istilahnya belum ada Pertamina, tidak selangkah sekarang. Justru
1: tidak
0: ada
1: selangkah sekarang, iya.
0: Itu dia. Mungkin satu lihat, bayangkan satu orang di rumah ada punya motor 5. Satu orang.
1: Betul kan, Nero. Satu rumah itu satu motor, bayangkan
0: mana minyak sana itu sudah.
1: Ya, mobilisasinya setiap hari bolak-balik. Kita ke kios yang dekat 5 meter sih, kita bawa motor bagaimana kita mau hemat bensin juga ya.
0: Itu. Makanya
1: jadi satu perenungan mendalam juga buat kita juga, refleksi gitu.
0: Asik. Apakah kita refleksi harus buka Pertamina sendiri, satu rumah satu Pertamina? Oh, itu uang habis ya.
1: Mau
0: lagu apa? Lagu Pertamina kok? Lagu minyak kok? Lagu minyak. Itu tuh jadi bilang minyak lah.
1: Lagu minyak.
0: Kanov.
1: Lagu dari.
0: Tadi su ada Kak Kanov yang gabung juga.
1: Iya. Lagunya dari ini. Dirli. Sampai ke ujung bumi.
0: Asik itu. Saya juga sudah lama tidak dengerin lagu.
1: Ya, lagu banget itu tahun 2000-an nih.
0: Iya.
1: Lagu kan, Dirli, tahun 2000-an.
0: Saya dan Kak Dingsi kan seumuran ya kalau tidak salah.
1: Iya, kita seumuran kan ya. Iya,
0: betul. Betul. Kak Dingsi 92 juga.
1: 9 ya.
0: Serius ini?
1: Serius ini.
0: Wow. Jadi kita keseumuran nih. Nah, dulu Kak Dingsi SMA mana?
1: Ya?
0: Kadirli lagi Kak Dingsi. Dirli dan Dingsi kok sama? Dulu di SMA mana?
1: Saya SMA di Rote, Kak Nero.
0: Nah, betul juga SMA di Rote.
1: Mulai.
0: Salam-salamnya buat siapa, Kak?
1: Salamnya buat Kak Kenuki, selamat malam Kenuki. Kemudian ada Kak Angel, kemudian ada Mama Jessy di Leogama, Bapak Nasrun di Kalu, Sulawesi Tengah. Terus kemudian buat Omanto, banget. Dia pernah sekali gabung ya dengan Kak Angel.
0: Iya, sujarang Kak Manto. Mungkin Mas Manto pulsa ada sekarat.
1: Tidak, dia pelaut itu banyak, tidak kurang uang itu pasangnya.
0: Berarti ya, waktunya habis di pekerjaan.
1: Ya, pekerjaan. Gitu.
0: Kadingsi sekarang stay mana, Rote mana?
1: Saya di Rote Barat Kelanero.
0: RBL ya?
1: Ya.
0: Kemarin saya sampai di Oenitas.
1: Oenitas.
0: Itu Rote Barat juga kan?
1: Rote Barat, iya.
0: Jauh kok dari Kak Dingsi?
1: Iya, masih jauh lagi dia. Kami di Barat Laut katanya.
0: Oke deh, nanti semoga bisa ketemu ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, selamat istirahat juga buat Kak Dingsi. Kayaknya sudah lelah. Semoga lagu Dirli ini jadi Kak Dingsi bisa tambah pulih kembali. Jadi sehat, jadi segar lah. Ada sehat.
1: Terima kasih Kanero. Terima kasih Kanero.
0: Ya, semoga malam. Semoga minyak. Ya, baru mau kasih mau omong. Semoga minyak kita bisa dapat sudah Kak Dingsi ya. Yang ada info jual minyak info do, beta butuh satu botol. Nah, ada penelpon lagi, kita coba terhubung ya ini malam ya. Penelpon ketiga kita. Halo.
2: Selamat malam,
0: dengan Bapak siapa?
2: Nasrun Deslan.
0: Halo Bang Nasrun, apa kabar? Kabar baik, aman kok?
2: Alhamdulillah, sama kita buat sehat
0: juga. Kita punya penelpon satu, ada Kakak Dingsi yang badannya kurang enak. Kita doakan supaya badannya enak lagi.
2: Mudah-mudahan cepat anu ya.
0: Semua. Amin, Bang Nasrun. Bang Nasrun, di sana gimana hujan kok? Soalnya di Rote.
2: Di sini pagi hujan sudah.
0: Oke.
2: Sudah dan di sini kan hujan sudah, Bang.
0: Jadi pagi hujan, siang?
2: Siang biasanya jam-jam 11, jam 10 baru berhenti hujan juga.
0: Oh, hujannya lama sekali ya?
2: Iya.
0: Habis malam?
2: Ya, tidak lama juga.
0: Oh, gitu ya. Tapi aman ya? Tidak ada banjir-banjir begitu?
2: Iya, aman-aman bang.
0: Oke, luar biasa ya ini.
2: Iya.
0: Jadi kabarnya sehat, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik bos.
0: Kabar baik. Malam minggu ini malam minggu bersama kami berarti ini.
2: Iya, itu malam minggu di RRI lah, cuma suara kan saja ya.
0: Asik, suara.
2: Ya walaupun jauh di mata tapi dekatlah di hati ya.
0: Asik, jauh di mata dekat di hati. Dekat di hati, dekat di suara, suaranya Bang Nasrud itu.
2: Iya, Bapak.
0: Suara Bang Nasrud itu seperti ada di telinga beta samping langsung.
2: Iya, sudah sudah berapa hari saya berhampir lagi ya.
0: Oh, begitu. Hari ini baru gabung lagi nih.
2: Iya, soalnya juga saya ada komunitas di RT.
0: Oh.
2: Terus menerima telepon ya. Hmm. Kita di yang berbeda lain lagi.
0: Oke, luar biasa. Bang Nasrud,
2: banyak
0: nerari. Bang Nasrud mau lagu apa?
2: Oh, lagunya ya. Lagu apa nih bang yang pernah nyanyi?
0: Boleh, mau lagu pop, pop, mau lagu
2: Jepang. Oh, lagu pop, oke deh. Apa namanya?
0: Lagu lawas juga enggak apa-apa.
2: Lagunya coklat.
0: Coklat. Uy, Bang Nasrud suka makan coklat kok.
2: Hah?
0: Suka iya. Makan coklat kah?
2: Iya, coklat itu. Iya, apanya sudah di pabrik, sudah muncul coba kita. Iya kan? Iya, kan ada juga itu bisa apa kue coklat.
0: Coklat
2: kan, susu juga pakai susu coklat juga kan ada aja.
0: Iya, coklat judul lagunya apa bang?
2: Ya,
0: coklat.
2: Iya.
0: Apa? Mau yang judul lagu apa?
2: Iya, kupilih dia.
0: Kupilih dia, oke.
2: Iya.
0: Bang Nasrud pilih dia, iya, dia makanya, pilih.
2: Iya, namanya coklat kan, kucoklat kan kupilih dia, makanya.
0: Harusnya kupilih makan, kupilih makan. Oke deh, makasih. Salam-salamnya Bang Nasrud.
2: Yang pertama-tama Bang lagi nyerah sama tugas sosial ya bersama.
0: Makasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Tadi penelpon sudah ada kakak Novi sama kakak Dingsi.
2: Apa ya, Mbak Dingsi tadi ya. Novi
0: yang pertama.
2: Semuanya di kota Rote, walaupun di luar kota Rote, tapi kecuali di alam masing-masing. Selamat malam, selamat sama saya paling kurang bermasalah satu aja semuanya kompak selalu.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih
2: selamat
0: juga.
2: Malam.
0: Selamat malam Bang Nasrud. Ya, itu dia pendengar Bang Nasrud dari Palu ya. Penelpon kita ketiga yang selalu semangat, yang minta lagu coklat ku pilih dia. Ternyata Bang Nasrud suka makan coklat. Suka makan coklat. Suka lagu coklat. Terima kasih ya Bang Nasrud ya. Yang mau gabung lagi jadi penelpon kita yang keempat malam ini masih beta buka. Kita masih punya waktu 30 menit, masih lama nih. Yang mau gabung sekali lagi di line telepon 0851 9591 9250. Bisa salam-salam, request lagu juga. Dan lagunya bebas juga nanti beta pilih, beta carikan untuk yang mau lagu apa beta carikan. Dan kalau tidak sempat bisa telepon, bisa chat WA juga bisa. Chat WA nanti beta baca juga. Oke, sudah ada dua lagu yang antri ya, kita putarkan dulu. Kakak Dingsi punya lagu duluan, Dirli sampai ke ujung dunia. Habis itu baru Bang Nasrud punya lagu, Coklat Kupilih Dia. Kita dengarkan dulu Kak Dingsi lagu, Dirli sampai ke ujung dunia.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yang mendengar lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan Ruang Rindu. Tadi ada kakak Novi Gadings dan ada Bang Nasrun ya. Tuhan berkati, semoga selalu sukses terus dan sehat terus. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya. Dan selanjutnya nanti ada Jazz Music ya, sampai di pukul 23:50. Saya putarkan lagu-lagu nostalgia yang menemani malam istirahat Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, mendengar lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita dalam Jazz Music. Selanjutnya kita akan masuk dalam sisi penutupan hari ini ya, rangkaian hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini,

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah juga tanda kami menutup siaran kami, rangkaian siaran kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih.

saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Rote mengudara melalui frekuensi 92,5 MHz mengantarkan siaran di pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar dari studio, saya mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami, selamat beraktivitas, dan selamat pagi untuk Anda semua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Di pagi ini kita akan memulai kebersamaan kita di Rote pagi ini dengan mendengarkan renungan untuk Anda semua. Baik pendengar, saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Salam, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali jumpa dalam program acara Mimbar Agama Kristen bersama Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Vivi Alexanderina Manafe. Malam ini kita akan belajar dari Kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita baca, kita renungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang sengsara, mati, tapi kemudian bangkit pada hari ketiga, memberi penghiburan, kekuatan, dan pengharapan sejati bagi kami. Di malam ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami ingin berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hari ini. Sehingga banyak hal yang bisa kami lalui, bisa kami lakukan, kami pikirkan, dan kami kerjakan. Kami tahu Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan, ketika kami masih bisa sampai pada malam hari ini dengan keadaan yang kuat, sehat, kami yakin bahwa itu karena kemurahan Tuhan. Maka kami ingin berteduh diri di hadirat-Mu sebelum kami beristirahat. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, peneguhan dalam hidup ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan lebih daripada itu memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, beri hikmat untuk dia dapat menjadi saluran berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dengan perikop pembacaan nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan barang api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Semoga firman Tuhan ini dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan kita pun bersedia memeliharanya dalam hidup kita setiap hari. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu pergumulan paling nyata dalam hidup manusia adalah ketika kita diperlakukan tidak adil. Kita sudah berbuat baik tetapi dibalas dengan fitnah. Kita sudah tulus bekerja tetapi malah disalahkan. Kita sudah menolong orang tapi malah dikhianati. Pada saat seperti itu, sesuatu dalam hati kita berkata, balas saja, jangan diam, biar dia tahu rasa. Itulah reaksi spontan manusia, yakni membalas. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. bukan membalas, bukan menyimpan dendam, tetapi mengalah dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pendengar sekalian, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan memperpanjang rantai kejahatan. Mengapa kita harus mengalah? Karena kejahatan yang dibalas dengan kejahatan hanya memperpanjang lingkaran kejahatan. Sama seperti api. Jika seseorang menyalakan api dan kita membalas dengan menyalakan api yang lebih besar, yang terjadi bukan pemadaman, tetapi kebakaran yang semakin hebat. Begitu pula dalam hubungan antar sesama. Kata kasar dibalas kata kasar, fitnah dibalas fitnah, bentakan dibalas bentakan, dendam dibalas dendam, akhirnya tidak ada yang menang. Semua semakin terluka. Rantai kejahatan itu terus berlanjut. Namun ketika seseorang memilih untuk mengalah, ia memutus rantai itu. Mengalah adalah langkah pertama menuju perdamaian. Firman Tuhan dalam ayat ke-17 berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah. Seringkali kita takut mengalah, karena kita berpikir, kalau saya mengalah, saya dianggap lemah. Kalau saya diam ketika disakiti, saya dianggap tidak berani. Kita berpikir bahwa mengalah adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya. Orang yang mudah membalas biasanya hanya mengikuti emosi. Tetapi orang yang memilih tidak membalas menunjukkan kesabaran dan penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menaklukkan kota itu hebat. Tetapi jauh lebih hebat adalah menaklukkan diri sendiri. Orang yang mengalah sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan karakter, bukan lemah. Justru mereka yang tidak bisa menaklukkan atau menguasai diri menunjukkan bahwa mereka lemah. Tetapi orang yang menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai diri, tidak emosional, menunjukkan kekuatan karakter yang ada dalam diri mereka. Pendengar sekalian, selanjutnya ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Artinya, ada sesuatu yang harus kita pahami. Tidak semua ketidakadilan harus kita selesaikan sendiri. Ada bagian yang menjadi urusan Tuhan. Ketika kita memaksakan pembalasan, kita seperti berkata, Tuhan, biar saya saja yang mengurusnya. Tetapi ketika kita menahan diri, kita berkata, Tuhan, Engkau hakim yang adil, aku percaya Engkau bekerja. Mengalah berarti menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Bacaan kita berkata, berilah tempat kepada murka Allah. Artinya kita memberi ruang bagi Tuhan sebagai hakim yang adil untuk bertindak. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika haus, berilah dia minum. Ini adalah kutipan dari Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Paulus mengemukakan prinsip yang radikal. Tidak hanya tidak membalas atau mengalah, tetapi juga kita harus berbuat baik kepada musuh. Ini adalah etika kasih yang sangat tinggi. Dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, Alkitab berkata, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya kebaikan itu dapat menimbulkan rasa malu dan pertobatan dalam hati orang tersebut. Ada sebuah kisah nyata tentang dua orang tetangga yang bermusuhan. Salah satu dari mereka seringkali menyakiti yang lain, mencemooh, menyebarkan gosip, bahkan merusak tanaman di halaman rumah tetangganya. Semua orang berkata kepada korban itu, balas saja, laporkan saja, bikin dia kapok. Tetapi orang ini memilih sesuatu yang berbeda. Suatu hari ketika tetangganya sakit, dia datang membawa makanan dan berkata, saya tahu kita sering tidak akur, tapi saya tetap peduli. Tetangganya terdiam. Beberapa hari kemudian, orang yang dulu sering menyakiti itu datang dan berkata dengan mata berkaca-kaca, selama ini saya memperlakukan kamu buruk, tapi kamu membalas dengan kebaikan. Saya malu. Akhirnya permusuhan yang bertahun-tahun berakhir karena suatu tindakan kebaikan. Kadang satu kebaikan lebih kuat daripada 1000 balasan. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dalam ayat 21, di situ dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan kata ini, kalahkan. Artinya kebaikan bukan kelemahan. Kebaikan justru senjata rohani yang paling kuat. Kebaikan dapat melembutkan hati yang keras, menghentikan permusuhan, menyentuh nurani orang. Banyak orang berubah bukan karena dimarahi, tetapi diperlakukan dengan kasih. Seperti ilustrasi tadi, kejahatan dibalas dengan kasih membuat si jahat malu dan sadar akan kesalahannya. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sudah kalah terhadap kejahatan. Sebab kejahatan orang lain membuat kita melakukan kejahatan juga. Sebaliknya, jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita mengalahkan kejahatan. Sebab kebaikan memiliki kekuatan untuk memutus mata rantai kebencian, meredakan konflik, dan menyentuh hati manusia. Teladan terbesar dari semua ini adalah Yesus sendiri. Pertama Petrus pasal 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bayangkan, Yesus difitnah, dihina, Yesus dipukul, disalibkan, tetapi dari kayu salib ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Itulah kasih yang mengalahkan kejahatan. Yesus tidak membalas, tetapi kasihnya justru menebus dunia. Saudaraku, hidup ini pasti mempertemukan kita dengan orang-orang yang menyakiti kita. Ada yang melukai kita dengan kata-kata, ada yang memperlakukan kita dengan tidak adil, ada yang mengkhianati kepercayaan kita. Firman Tuhan hari ini tidak mengatakan bahwa itu tidak sakit. Tetapi firman Tuhan mengajak kita memilih jalan yang lebih tinggi, yaitu jalan yang ditempuh oleh Kristus. Jalan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu membalas. Banyak orang sangat mampu untuk membalas. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup kuat untuk tidak membalas? Orang yang membalas hanya menunjukkan kekuatan emosi. Namun orang yang memilih mengampuni dan berbuat baik menunjukkan kekuatan Kristus dalam hidupnya. Ingat, api tidak dipadamkan dengan api. Api hanya dipadamkan dengan air. Kebencian tidak dihentikan dengan kebencian. Kebencian dihentikan dengan kasih. Dan itulah yang Yesus lakukan. Ketika ia dihina, ia tidak membalas. Ketika disalibkan, ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Salib adalah bukti bahwa kasih lebih kuat daripada kejahatan. Karena itu, jika hari ini ada orang yang menyakiti kita, Firman Tuhan mengundang kita untuk memilih jalan yang sama. Bukan jalan balas dendam, tetapi jalan kasih. Ketika kita memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Tuhan memberkati.

Ya Allah, Bapa yang berlimpah rahmat dan kasih setia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan dari Kitab Roma pasal 13 ayat 17-21. Terima kasih karena Engkau berkenan mengingatkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan yang baik kepada semua orang. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup dalam damai, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan mempercayakan keadilan hanya kepada-Mu. Karena Engkaulah Hakim yang adil, yang dapat mengadili dengan sempurna. Kami mengakui bahwa sebagai manusia, kami mudah marah, mudah tersinggung, ingin membalas manakala disakiti. Ampunilah jika selama ini hati kami masih menyimpan dendam, kemarahan, atau keinginan membalas. Tolonglah kami dengan roh-Mu, agar kami miliki hati yang lembut dan penuh kasih. Ajarlah kami untuk menahan diri, mengampuni, dan tetap melakukan kebaikan, bahkan kepada mereka yang menyakiti kami. Biarlah melalui hidup kami, orang lain dapat melihat kasih Kristus nyata. Tuhan, sekarang kami juga menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Saat kami beristirahat, kami membutuhkan penyertaan dan perlindungan-Mu. Jagalah kami sepanjang malam ini dari segala bahaya dan hal yang tidak baik. Berikanlah tubuh kami istirahat yang cukup. Pulihkan kekuatan kami dan tenangkan hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.